0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana pagi hari ini? Apakah sudah semangat? Biar makin semangat kamu bisa nih memilih lagu kamu. Di pagi hari ini teman Pro 2 ada 3 girl group dari berbagai negara yang lagunya lagi mantap-mantap banget nih teman Pro 2 ya. Langsung aja kita battle antara Nouna versus Blackpink versus Fifth Harmony. Kamu bisa langsung ikutan polling atau votingnya dengan search aja di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kemudian bisa type icon story-nya. Atau kamu juga bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, teman Pro 2 ya. Dan kenapa sih harus banget gitu kan? Yang pertama, bikin kamu makin semangat untuk memulai Sabtu pagi ini. Kemudian di penghujung jam 7 pagi bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya berturut-turut, teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa langsung ikutan aja di Pro 2 milih musisi gitu kan ya, langsung di pagi hari ini. Kalau gitu biar makin semangat, satu lagu dari Bad Bunny dengan Nueva Yol, teman Pro 2.
1: ¿Y este frío cuándo se acaba?
2: ¡Ya!
3: ¡Nueva York!

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan, penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Untuk pagi hari, Teman Pro 2 di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hari, Teman Pro 2 masih didominasi juga dengan berawan. Namun hujan sedang diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cimarga, Rangkas Bitung hingga Kalang Anyar. Dan hujan ringan juga diperkirakan akan turun untuk sekitaran daerah Saketi, Cisata, Carita, Panggarangan, Banjarsari, Mandalawangi, Pandeglang, kemudian Lebak Gedong, Cigemblong, Cikande, Petir, Tunjung Teja, Cikesal, Jawilan, Padarincang, Serang, Tiga Raksa, Jambe, Pagedangan, Serpong, hingga Ciputat. Memasuki malam hari, Teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Labuan, Cisata, Cimarga, Rangkas Bitung, Karanganyar, Tunjung Teja, Jawilan, Padarincang, hingga Cinangka. Untuk hari ini, Teman Pro 2, suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 50-90%. Namun ada sedikit peringatan dini untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara. Selain itu, waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Satu lagu dari Irene dengan MTV, teman Pro2 menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini. Dan sesuai dengan janji aku sebelumnya, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini, teman Pro2. Tadi ada Nouna versus Blackpink versus Fifth Harmony. Ini dari polling yang masuk dan juga voting yang masuk di Instagram story kita. Sepertinya teman Pro2 lagi ternouna-nouna ya, karena album Island Girl-nya lagi meledak di pasaran nih, teman Pro2 ya. Kalau gitu tiga lagu dari Nouna dengan Durian, dilanjut dengan Star, dan ditutup dengan Hung.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

101.4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan buat kamu yang Gen Z, ngerasa gak sih kalau kamu sekarang lagi suka banget ngumpulin barang-barang jadul gitu kan? Gak tahu kenapa Gen Z ini mencari barang jadul, bukan karena mereka suka estetika vintage gitu ya, dan kemungkinan jadi bentuk pelarian dari jenuhnya dunia sosmed. Apalagi dengan adanya pengaruh dari sosial media dan juga film-film romantic komedi tahun 2000-an yang sekarang masih relevan ke Gen Z. Ini makin rame banget deh ya nyari barang-barang ini teman Pro 2. Kita mulai, ada barang apa aja sih gitu ya. Kalau kamu mungkin di kota-kota besar udah mulai melihat banyak Gen Z pakai headset kabel. Dan sekarang Gen Z tuh udah pada mulai beralih ke headset kabel karena mereka menganggap bahwa headset kabel ini lebih praktis karena nggak perlu di charge dan juga minim kemungkinan hilang atau jatuh dan tinggal colok dan langsung pakai. Selain fashionable, aku ngerasanya kalau pakai headset kabel tuh input dari audio atau musik yang kita dengarkan itu lebih jernih aja gitu, kayak lebih ngebass dan lebih enak gitu dibanding wireless sama Pro 2. Karena mungkin kalau wireless kan iya nggak begitu maksimal gitu kan. Jadi aku ngerasa kalau pakai headset kabel, selain karena unsur fashionable, aku juga ngerasa lebih enak aja gitu untuk mendengarkan atau daily menemani berbagai kegiatan harian gitu kan teman Pro 2. Selain itu, yang lagi ramai juga adalah kamera analog atau kamera digital teman Pro 2. Nah, di era yang serba instan saat ini, kamera digital dan juga kamera analog punya tempat di hati Gen Z. Selain experience untuk menunggu hasil cetakan, hasil kamera lawas ini memberikan visual yang vintage dan juga niche sehingga sekarang banyak banget digemari oleh Gen Z. Dan setelah ini BTB masih bakal berikan beberapa jenis barang gitu ya yang memang disukai lagi sama Gen Z. Walaupun Gen Z lahirnya bukan di 90-an gitu kan teman Pro 2, di 90 akhir gitu kan. Jadi such a good thing gitu ya. So buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Back again with BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan kita masih bahas barang-barang jadul yang lagi banyak dicari oleh Gen Z. Sebelumnya udah ada headset kabel dan juga ada kamera digital atau kamera analog di Teman Pro 2 ya. And another one ada lagi yang lagi rame banget yaitu vinil, di mana banyak Gen Z ini mulai mengoleksi vinil bukan hanya untuk mendengarkan musik aja, tapi sebagai simbol estetika. Dan cover album vinil yang besar punya daya tarik tersendiri gitu ya, dan juga bisa dijadikan dekorasi. Selain itu, kualitas suara vinil juga dikenal dengan suara yang lebih otentik dari versi digitalnya Teman Pro 2. Dan kalau kamu kalau kamu ngikutin salah satu penyanyi gitu ya, ada Zara Larsson Teman Pro 2, ini menggunakan gaya model Y2K. Yaitu Y2K adalah singkatan dari Year 20 akibat pengaruh media sosial dan juga film-film romcom 2000-an. Dan mode Y2K ini kembali ramai terutama di kalangan Gen Z, dan mode ini juga identik dengan low-rise jeans, crop tops, baby tees, mesh top, chokers, tinted sunglasses, dan masih banyak lagi Teman Pro 2. Kalau kamu Teman Pro 2 kira-kira mulai punya ketertarikan ke hal serupa nggak gitu kan? Karena jujur, ini namanya Gen Z kan nggak pernah berhenti ya Teman Pro 2 ya, ada aja gebrakannya. Boleh dong kamu share juga kira-kira kalau kamu apakah memang sudah balik lagi ke barang-barang jadul Teman Pro 2, karena se-memorize itu ya Teman Pro 2 ya. Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081-1145-1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Kalau gitu, bring back 2016. Satu lagu dari Zara Larsson dengan Last Life. Here we go.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't know.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Sahabat Jadi Cinta by Zigas, teman Pro2 menemani kamu di jam 8 lepasan waktu 51 menit pagi hari ini. Dan kalau inget-inget, lagu ini tuh nemenin masa-masa kecil kita, teman Pro2. Dirilis tahun 2009 dan ini di versi remake-nya di tahun 2024, teman Pro2. Gak tau kenapa, zaman-zaman masih nonton FTV gitu ya. Dan lagi nge-hype banget gitu kan, barang-barang jadulnya. Dan kalau sebelumnya udah aku bahas gitu ya, beberapa barang-barang jadul yang memang lagi ngetren lagi, kayak headset kabel, kemudian ada kamera digital, selanjutnya ada vinyl, dan juga gaya mode Y2K. Nah, di zaman ini, di tahun 2009, 2000-an gitu kan teman Pro2, ada ponsel lipat jadul. Dimana Gen Z ini sekarang ternyata mulai melirik ponsel jadul atau dumb phone untuk penggunaan yang lebih simpel dan juga mengurangi penggunaan media sosial yang berlebihan. Desain yang ringkas dan juga berbeda dari smartphone modern ini membuat perangkat ini kembali diminati sama anak-anak muda sekarang, teman Pro2 ya. Dan ini sudah masuk sih beberapa respon dari Taskia, katanya. Wah, benar banget kak, katanya. Aku malah jadi ikutan beli Digicam juga. Wah kan, lagi emang zamannya dan lagi nge-hype lagi, teman Pro2. Kebanyakan lagi gue ya. Terus ada juga dari Tika Pangawean. Tika katanya pengen banget beli vinyl buat dipajang, katanya. Tapi jangan cuma dipajang, beli vinyl tuh bisa gitu kan ya, untuk diputar juga. Karena jujur katanya sedikit berbeda, teman Pro2, dengan lagu-lagu digital sekarang. Gak tau kenapa feelnya kerasa lebih wah dan lebih dalam kali ya, teman Pro2 ya. Terus ponsel lipat juga katanya masih banyak yang mau beli lagi di tengah ponsel-ponsel lipat yang modern sekarang, teman Pro2 ya. Ya, apapun itu, intinya tren ini bakalan terus berputar dan kembali populer dalam bentuk yang lebih relevan. Dan seiring munculnya generasi baru, tren juga bakalan terus beradaptasi dengan kebiasaan, kebutuhan, dan juga gaya hidup kita di masa depan nanti, teman Pro2. Jadi, ya menurutku gak menutup kemungkinan ya untuk terus ngikutin atau menciptakan tren yang baru, teman Pro2. Kalau gitu, untuk mengingatkan kamu lagi di masa-masa dulu gitu kan ya, gak dulu-dulu banget sih, tapi kayak kalau dengar lagu ini kayak lagi masa-masa SMA atau SMP dan lagi seneng-senengnya main sama sahabat. Ya, bener lagi kalau bukan Niji dengan arti sahabat.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada TikTok to Deep Talk. Dan di edisi Sabtu ini kita bahas pariwisata di teman Pro 2, karena potensi pariwisata bahari dan juga olahraga air atau water sports ini lagi masif-masifnya dan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi pesisir di Provinsi Banten. Dengan garis pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan juga Selat Sunda, Banten memiliki bentang alam pesisir yang sangat amat strategis di teman Pro 2. Salah satu destinasi unggulan untuk olahraga air ekstrim adalah di Pantai Sawarna di Kabupaten Lebak. Ombak di Pantai Ciantir dan juga Tanjung Layar memiliki karakteristik reef break dan juga beach break yang konsisten, sehingga menjadi daya tarik bagi peselancar atau surfer internasional. Dan fenomena ini menempatkan Banten dalam peta surfing internasional bersanding dengan destinasi utama Indonesia lainnya, kayak Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, Nias di Sumatera Utara, hingga Gilen di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan setelah ini kita bakal bahas beragam rekreasi air di Tanjung Lesung dan juga Pantai Carita Taman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Pemilihan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
3: Banten.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di pada TikTok to Deep Talk ya. Dan selain olahraga selancar di Banten Selatan, kawasan pesisir di Kabupaten Pandeglang juga menawarkan wisata bahari rekreasi berbasis keluarga dan juga resort. Di mana kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung serta Pantai Carita kini dilengkapi dengan fasilitas water sports yang memadai, mulai dari jet ski, banana boat, stand up paddle boarding hingga aktivitas snorkeling dan juga diving untuk menikmati terumbu karang buatan serta konservasi biota laut. Dan pengembangan ekosistem wisata bahari terpadu di Tanjung Lesung ini memiliki konsep yang setara dengan pusat water sports nasional lainnya di Indonesia seperti Tanjung Benoa di Bali ataupun kawasan ekonomi khusus Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Nah, bicara soal main ke pantai teman Pro 2 pasti nggak lengkap tanpa kulineran. Dan aku punya pertanyaan buat kamu teman Pro 2 ya, apa sih olahan seafood favorit kamu saat liburan ke pantai? Boleh dong kamu rekomendasi atau kirim gitu ya di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Setelah lagu dari Cynthia Gabriella dengan LDR, Lelah Diratih Rindu Teman Pro 2 menemani kamu di jam 9 lepasan waktu 49 menit pagi hari ini. Dan kita masih bahas nih tentang destinasi wisata bahari yang ada di Provinsi Banten Teman Pro 2 ya. Dengan keberadaan destinasi wisata bahari tidak hanya berdampak pada sektor jasa pariwisata, tapi juga memberikan efek pengganda atau multiplier effect terhadap perekonomian lokal, khususnya UMKM kuliner laut, di mana aktivitas wisatawan di sepanjang pesisir Cerita, Labuan, Panimbang, hingga Sawarna secara langsung menyerap hasil tangkapan nelayan lokal. Dan rumah makan serta warung olahan laut tradisional ini menjadi rantai pasok penting yang menggerakkan ekonomi warga, di mana karakteristik olahan seafood di Banten kayak ikan bakar dengan bumbu khas, kemudian cumi saus tiram hingga udang gala menjadi daya tarik gastronomi tersendiri. Dan pola integrasi antara wisata pantai dan juga pusat kuliner ini sangat amat mirip gitu ya dengan ekosistem di kawasan Jimbaran Bali atau Pantai Losari di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana kuliner lokal menjadi identitas kuat destinasi tersebut Teman Pro 2 ya. Jadi kita wajib bangga banget nih sebagai warga Banten Teman Pro 2, karena selain punya wisata-wisata gitu kan ya, wisata-wisata bahari, kita juga punya kekayaan laut yang sangat amat luar biasa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Pemerintah Republik Indonesia merancang penambahan gudang logistik khusus di berbagai wilayah rawan guna mempercepat distribusi bantuan darurat bagi korban bencana. Langkah taktis ini diambil untuk merespon kritik masyarakat terkait keterlambatan pasokan logistik di posko pengungsian mandiri.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Keira Knightley kembali memerankan Helen dalam trailer perdana Black Dwarfs musim kedua yang dirilis Netflix. Serial thriller aksi tersebut akan menghadirkan 6 episode yang masing-masing berdurasi sekitar 1 jam dan dijadwalkan akan tayang pada 5 November.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak ke-16 besar ganda putra Asian Games 2026. Fajar Fikri menang atas Hari Haran Amsakarun dan juga MR Arjun. Di mana tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Fajar Fikri menang skor 21-14, 21-11 atas wakil India. Kemenangan ini membawa mereka ke babak kedua. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Dengerin 101,6 FM.

Sersukono FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di santai siang aja nih. Dan kamu masih ditemani sama BTB teman Pro 2, dan juga sudah masuk di Pro 2 Hitlist. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Dan buat kamu teman Pro 2 yang punya aktivitas sehari-hari dan selalu butuh banget dengan internet untuk komunikasi, belanja online, sampai dengan meeting online, sekarang kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan juga tanpa batas kuota loh. Jadi walaupun kuota kamu habis, kamu tetap bisa internetan. Ini aku udah buktikan pakai Smartfriend, di mana kalau pakai paket internet Smartfriend Unlimited mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari, atau pilih Smartfriend Unlimited 28 hari cuma 85 ribuan. Penasaran? Kamu bisa langsung aja download aplikasi My Smartfriend atau datang ke outlet terdekat untuk informasi promo paket internet dari Smartfriend. Dan juga kamu bisa cek sosial medianya di @smartfriendworld. Smartfriend jago sinyalnya se-Indonesia.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 dan sudah masuk nih untuk request lagu dari Mun katanya pengen dengerin Buka Hati Kembali by HMGMC. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist Teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga dari Ridwan pengen dengerin Tate McRae dengan Sports Car. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya Teman Pro 2 ya. Dan buat kamu Teman Pro 2 yang mungkin bingung gitu kan, mau menu makan siang apa atau makan malam, biasanya malam mingguan pengen sama yang spesial-spesial gitu kan. Nah, kamu bisa mencoba yang spesial dari Aston Cilegon Boutique Hotel. Nih, kenalin ya, ada iga bakar karang bolong, di mana iga sapi 300 gram yang dibakar dengan bumbu khas, gurih dan juga kaya rasa. Disajikan lengkap dengan urap, sambal pecak khas Pandeglang dan juga lalapan segar. Menu ini juga hadir spesial dalam rangka Rino Day yang harganya murah banget Teman Pro 2, cuma Rp158.000 net per porsi. Tapi jangan kelamaan mikir karena iga bakar karang bolong tersedia sampai 30 September 2026 aja. Yuk coba sebelum kehabisan, kamu bisa reservasi di 0851-7416-1925 atau cek Instagram di @astoncilegon. Iga bakar ujung kulon spesial Rino Day di Aston Cilegon Boutique Hotel.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: nggak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, is not available.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sudah masuk lagi nih untuk request di Pro 2 Hits List. Datang dari Regi. Regi pengen dengerin Henry Moody dengan Sunday Morning. And another one datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin Lala Huta dengan Cin Cin. Dan selain itu ada juga dari Zidan. Zidan pengen dengerin Soundwave dengan Bawa Daku Pergi. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Bagaikan with BTW teman Pro 2 dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hitlist yang hari ini datang dari Randy. Randy pengen dengerin Mark Amber dengan Belong Together. And another one datang dari Siska. Siska pengen dengerin Feby Usher dengan Tersisa Rindu. Selain itu ada juga dari Fajar. Fajar pengen dengerin Isyana Saraswati dengan I'm On My Way. Here we go.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Satu lagu dari Isyana Sarasvati dengan I'm On My Way, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih, karena di Sabtu ini kamu bakal ditemenin sama Nandu Putra di Sate Siang sampai dengan Sore Ceria sampai jam 7 sore hari ini ya. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri dengan satu lagu dari Adela dengan Ain In LA. Bye-bye.

Yoyo, selamat siang teman Pro 2. Happy banget rasanya gue Nandu Putra bisa nemenin kamu lagi di jam berapa sekarang? Jam 12 lewat 5 menit tanggal 26 September 2026. Gak kerasa udah mau tanggal tua. Semoga kondisi kamu di tanggal tua ini masih survive. Isi dompet juga semoga masih ada ya teman Pro 2. Dan semoga juga kamu dalam keadaan yang sehat juga. Amin. Nah teman Pro 2, abis ini ya di santai siang kali ini gue bakal ngobrol bareng bintang tamu. Bakal ada yang spesial, Taman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin kepo dan penasaran, gue bakal ngobrol sama siapa gitu kan, terus bakal ngomongin apa, di sini aja stay tune terus Taman Pro 2, tetap di 101,6 Pro 2 Banten.

0: Oke, balik lagi di 101,6 Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Dan kayak tadi gue bilang, teman Pro 2, kalau gue bakal ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu yang inspiratif, dan siapa tahu ini bisa ngasih kamu referensi dan ilmu, apalagi buat kamu yang mau buka bisnis di bidang makanan, mungkin teman Pro 2 gitu ya. Jadi langsung aja kita sapa bintang tamu kita di siang ini. Halo, selamat siang kakak.
1: Halo, selamat siang. Yeay. Semuanya.
0: Gimana nih, weekend aman kak?
1: Aman, tapi tadi pagi agak lumayan sibuk ya.
0: Bikin kue?
1: Iya dong.
0: Lagi banyak nih pesanan nih.
1: Iya, tadi sebelum kesini kebetulan ada orderan yang masuk. Jadi harus baking dulu buat customer yang order tadi pagi.
0: Pagi-pagi udah sibuk
1: iya.
0: Sih ini ya. Orang-orang weekend tuh rebahan, ini bikin kue nih udah sibuk dari pagi dia.
1: Udah dari pagi.
0: Oke, jadi teman radio udah bareng sama gue di sini ada Kak Syifa Hanida atau Kak Syifa ya.
1: Yeah.
0: Panggilannya ini owner dari Choco Chip pakai Y ini ya. Chocochip.bake. So, teman radio kita langsung aja ngobrol-ngobrol seru nih seputar bisnis nih yang lagi dijalan sama Kak Syifa. Kak Syifa, sebelum kita ngobrolin produknya nih yang udah kelihatan nih ada yang manis-manis kayaknya nih ya. Jadi pengen nyomot sih sebenarnya. Tapi kita kenalan dulu sama bisnisnya. Kakak udah berapa lama nih buka bisnis ini?
1: Untuk Choco Chip ini sebenarnya baru ada di tahun 2025. Okay. Jadi itu Agustus, kurang lebih kalau gak salah sih Agustus ya kak. Agustus 2025 itu Choco Chip ini ada. Itu pun awalnya Choco Chip sendiri aku tadinya cuman mau iseng coba-coba baking.
0: Okay.
1: Karena kebetulan aku sama mamah dan bapak itu suka nongki di kafe-kafe. Di Serang atau di luar Serang.
0: Yes, yes, yes.
1: Pasti kan kafe itu jual dessert-dessert juga ya kak. Itu menarik banget sih aku liatnya, kayak ada fudgy brownies, terus ada brown cheesecake. Itu aku kayaknya menarik ya buat coba belajar baking. Nah dari situ aku awalnya belajar baking. Awalnya sih nggak buat dijual ya kak, karena aku pengen coba buat belajar baking aja kayak gimana sih gitu kan. Aku mulai dari resep-resep yang ada di YouTube, di TikTok, itu aku pelajarin dari situ. Nah terus aku baking masih ada sisa kan, karena nggak bisa di rumah. Mamah bawa lah ke kantor. Nah di kantor itu akhirnya yang lain pada suka kue buatan aku, dan ada salah satu yang bilang kayak, coba dong bu dijual aja. Itu sih awalnya sebenarnya aku nggak langsung bikin kue kak. Aku awalnya tuh bikin spaghetti brulee itu dari situ.
0: Okay. Oh dari awal sebenarnya bukan fokus ke kue, awal-awal ngulik-ngulik bikinnya itu.
1: Iya sih, aku lihat yang kayak menarik aja sih, resep-resep menarik di TikTok atau YouTube, aku pengen coba. Itu awalnya aku bikin spaghetti brulee dulu.
0: Spaghetti brulee, itu awalnya nih.
1: Iya, itu awalnya.
0: Itu menarik banget sih, awalnya gara-gara ke kafe.
1: Iya.

0: Iya, kebetulan cocok. Banyak yang suka.
1: Itu kue apa tuh kalau boleh tahu yang pertama kali disukain sama teman-teman mama?
0: Awalnya aku itu tadi spaghetti brulee itu, okay. Ya terus setelah itu udah kan aku cuman buat ngejualnya pun itu di kantor mama aja, aku belum okay. nge-share di mana-mana karena emang teman-teman mama mau, mm-hmm. akhirnya aku bikinin spaghetti brulee itu. Aku lanjut lah kak belajar bakingnya lagi kan, okay. aku coba resep yang lain. Terus pertama kali buat kue itu ini aku bikin bolu ketan hitam ini kak.
1: Oke, okay. Ini bolu ketan hitam juga ada toppingnya ya?
0: Iya.
1: Soalnya setahu ini setahu aku ya, bolu ketan hitam itu biasanya kebanyakan polos gitu loh.
0: Iya iya.
1: Polos. Ini ada warna-warninya nih.
0: Iya aku kasih topping kan, emang bolu ketan hitam itu kan banyaknya yang kejunya itu di dalam ya kak.
1: Oh iya benar.
0: Cheese-nya itu di dalam. Nah terus karena fudgy brownies aku itu bisa custom, aku kepikiran lah, aku lihat juga tuh kalau misalkan si bolu ketan hitam ini bisa jadi base buat di custom gitu kak, jadi bisa sama kayak fudgy browniesnya, makanya aku buatlah si bolu ketan hitam ini sekarang bisa di custom gitu.
1: Sekarang semuanya bisa di custom ya, kue-kue di custom semuanya pokoknya.
0: Iya sih.
1: Udah kayak motor. Tapi aku baru lihat sih ini kak, dan mungkin teman produk kamu juga ngelihat ini pertama kali kayaknya juga ngelihat bolu ketan hitam tuh di atasnya rame banget nih gitu ya. Ini jangan-jangan jadi varian bestseller juga kak?
0: Lumayan sih kak, bolu ketan hitam. Ya? Iya. Itu awal-awal itu aku kayak setiap hari sih baking, lumayan ya.
1: Setiap hari?
0: Iya, setiap hari ada yang order ini bolu ketan hitam itu.
1: Wow, setiap hari masak nih ya?
0: Iya, setiap hari di dapur ya.
1: Setiap hari ngadon, ngadon kue. Dan itu kakak sendiri ini pemesanan masih online kah? Atau udah ada outlet mungkin stand gitu-gitu?
0: Belum, saat ini pemesanan masih online aja sih kak. Dan okay. baru made by order, aku belum menyediakan ready stock kue-kuenya. Karena tadi itu aku Senin sampai Jumat masih harus kerja.
1: Oh, iya,
0: paling bener. Dia di weekend. Itu kalau misalkan ada dadakan aku paling bisanya di weekend aja kebetulan. Karena waktu luangnya ya di Sabtu dan Minggu aja sih kak. Iya, kalau di weekday paling harus chat dulu gitu. Baru aku bisa buatin. Kalau dadakan waktu pernah sih ada kayak kak diambil nanti sore ya, dia baru chat siang. Nah itu aku nggak belum bisa kalau kayak gitu ya kak, karena posisinya aku masih di kantor gitu.
1: Padet ya online. Kalau weekend tuh liburan, ini bikin kue ya, masih kerja nih Sabtu Minggu ya, kerja bagai kuda. Tapi keren sih ya. Tapi kak, dan emang itu sendiri aja kakak berarti ya?
0: Iya aku sendiri, paling dibantu juga sih sama mama bapak. Kayak misalkan butuh bahan ini, butuh bahan apa, bahan kue yang kurang, aku minta tolong ke mama bapak sih biasanya.
1: Oke, so far masih sendiri dan sama internal keluarga lah ya, buat menjalani bisnis ini ya.
0: Iya.
1: Butuh ini enggak tambahan tangan atau orang buat masak air? Aku bisa. Air aja dimasak.
0: Oh, air.
1: Iya, abis itu udah pulang lagi.
0: Buat nyuci piring butuh sih kak.
1: Nyuci piring boleh ya. Jadi tambah dua kayaknya aku bakal nambah profesi. Jadi siaran abis ini langsung nyuci piring ya. Terima kasih pak. Oke, berarti itu bulan apa kak tadi? Agustus ya, kurang lebih ya.
0: Startnya iya di Agustus 2020.
1: Itu start jual.
0: Iya, jual spaghetti brulee itu yang pertama kali.
1: Berarti udah 1 tahun lewat sebulan berarti.
0: Iya, baru 1 tahun.
1: Kalau manusia baru bisa jalan kayaknya ya 1 tahun baru bisa ngomong kayaknya. 1 tahun ini kak, apa aja yang udah dirasain, apa ya mungkin kayak fase-fase naik turunnya apa aja, tantangannya deh bisa dibilang.
0: Tantangannya yaitu pertama karena aku masih kerja full time dari Senin sampai Jumat, itu lumayan capek juga ya kak kalau misalkan ada order pengen cepet gitu kan. Itu lumayan sih kak, tapi aku nikmatin aja prosesnya karena aku juga akhirnya suka gitu baking. Akhirnya kayak kalau misalkan lihat resep lain jadi pengen coba gitu kak. Kayak ini soft cookies ini aku baru jual itu kayaknya di tanggal 10 September kemarin. Tadinya belum ada.
1: Baru banget tuh.
0: Iya.
1: Oke.
0: Baru berapa hari ya. Iya aku itu kayak gitu sih kak. Jadi aku akhirnya emang suka baking karena dari awal iseng-iseng. Terus mungkin yang lainnya tantangannya itu dari segi pemasaran sih kak.

0: Kan ini aku masih one woman show ya kak,
1: one
0: jadi
1: woman,
0: ya semuanya one masih aku sendiri ya. Ya jadi kayak pemasaran aku share di IG, terus sekarang ada di thread juga tuh rame kan kak, ya, di thread
1: rame.
0: Ya ya benar aku, tapi aku juga maksudnya kan ada yang setiap hari selalu promosiin dagangannya ya kak.
1: Ya.
0: Aku tuh belum sih, belum sebenarnya kayak takut sih kak.
1: Takut kenapa?
0: Takut orderannya membeludak.
1: Oh iya,
0: itu
1: bener,
0: ya kan
1: iya,
0: kak.
1: Bener.
0: Ada yang bilang gini sih kak, sepi orderan galau, tapi kalau giliran banyak malah panik katanya.
1: Oh, iya,
0: gitu.
1: Ya apalagi masih sendiri
0: tanda
1: ya, kutip ya.
0: Iya kak.
1: Nah soal itu kedepannya next mungkin di tahun kedepan atau beberapa tahun berikutnya ada plan buat nambah karyawan kah kak, buat bantu-bantu?
0: Oh gitu. Iya sih mungkin ya kak, tapi kalau saat ini sih belum ada karena aku juga kan tadinya emang karena coba-coba dulu ya kak, taunya malah berlanjut terus banyak yang suka dari mulut ke mulut, akhirnya banyak yang order sampai sekarang. Mungkin kedepannya bisnis ini pun bisa aku seriusin juga karena saat ini bisnis di dessert ini cukup menjanjikan ya kak.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, lumayan menjanjikan sih kak di bisnis dessert ini gitu.
1: Wow, soalnya yang aku tahu juga, apalagi kita ngomongin Serang dulu nih kak.
0: Iya.
1: Kayaknya bisnis kue-kue kayak gitu udah banyak gak sih kak?
0: Lumayan sih.
1: Banyak.
0: Iya.
1: Nah, itu kenapa kakak pertama kali itu bisa langsung pede buat coba bisnis sedangkan dengan kondisi pasar yang udah rame nih gitu tuh.
0: Iya sih. Itu karena dari review customer sih kak, itu yang bikin aku happy ya, kayak dapet review kuenya enak kayak gitu kan. Terus aku pun menjual kue ini, aku tuh selalu mengurangi takaran gula yang dari resep aslinya gitu loh kak.
1: Oh, okay.
0: Jadi misalkan di resep takaran gulanya untuk brownies 150.
1: Okay.
0: Itu aku bisa mengurangi 30 gram sampai 40 gramnya. Jadi
1: wow,
0: para customer tuh suka kue aku itu karena itu sih kak, reviewnya gak terlalu manis gitu. Jadi aku suka manis tapi gak yang terlalu suka manis gitu. Jadinya aku membuat produknya juga kayak gitu, sesuai dengan apa yang aku suka itu sih kak.
1: Oke, jadi tadi pengurangan gula cukup banyak ya, mungkin karena itu ya, kebutuhan pasar kali kayak, kebutuhan beberapa testimoni.
0: Iya, testimoninya juga akhirnya gitu ya, suka karena produk aku gak terlalu manis gitu.
1: Dan kayaknya cocok buat segala umur gak sih?
0: Iya,
1: kalau
0: gak terlalu manis.
1: Biasanya kan oke lah kalau mungkin umurnya masih muda tuh masih suka tuh yang manis-manis.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Cuma kalau udah mulai agak dewasa gitu ya, itu kayaknya kurang deh kalau yang makan-makan manis gitu kayaknya.
0: Iya.
1: Gitu ya, oke ini unik juga sih itu. Trial error gimana kak? Bisa berani buat udah kurangin gula aja dulu atau sebelumnya sempat bimbang?
0: Dari awal aku udah mengurangi takaran gulanya sih.
1: Oh,
0: aku awalnya coba, enggak aku waktu fudgy brownies itu pertama kali aku benar-benar ngikutin resep yang ada, itu enggak cocok banget kak di aku, kayak ini manis banget kata aku.
1: Okay.
0: Iya aku kayak enggak cocok deh. Jadi setelah ada yang aku buat kedua kalinya itu aku langsung cut gulanya lumayan banyak kak dari situ. Jadi kan kalau misalkan gula si brownies nggak terlalu banyak, coklatnya juga jadi lebih berasa.
1: Oh,
0: ya
1: iya,
0: kak.
1: Bener.
0: Iya,
1: iya benar.
0: Ya jadi dari situ aku mulai temanku juga walaupun aku sudah mengurangi gulanya ya kak, takaran gulanya, tapi kadang masih ada yang ini masih agak manis, boleh dikurangin lagi. Oke, kataku dari situ aku coba kurangin lagi gitu kak, sampai akhirnya yang lain udah oke, ini udah oke, udah pas gulanya udah nggak terlalu manis. Oke, kataku gitu.
1: Oh iya sih, by request juga ya kak.
0: Iya
1: ya. Ini lama-lama udah kayak pesen kopi nih, non sugar, low sugar gitu.
0: Less sugar ini.
1: Less sugar.
0: Ini jadi kue less sugar ya kak.
1: Less sugar, tapi ya sih jadi rasa, apalagi kalau ngomongin brownies ya, rasa si coklatnya tuh makin nendang lah gitu ya.
0: Iya, makin berasa.
1: Si gulanya dikurangin.
0: Iya,
1: gitu
0: betul.
1: Ya. Iya sih, aku juga kalau beli brownies tuh nyarinya rasa coklatnya tuh, pahitnya tuh masih kerasa.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ada masih ada hint pahitnya.
1: Nah,
0: gitu ya
1: gitu
0: kak.
1: Iya gitu. Dan teman kedua kalau kamu lihat Instagramnya, boleh di-spill nama Instagramnya kak?
0: Boleh, chocochip.bake.
1: Chocochip?
0: Iya, ada C-Y-nya ya.
1: agak imut nih nama pakai ini awalnya kenapa nih ngambil nama ini
0: kak? Nah kalau nama Choco Chip itu aku kan namanya Shiva ya kak. Nah sering dipanggil kan kadang Cipa gitu. Nah dari sebenarnya dari nama itu sih kak, chipnya itu nama aku sendiri. Terus yang cokonya itu karena emang aku sebenarnya suka coklat, emang suka dessert, tapi tadi itu aku nggak terlalu suka dessert yang begitu manis gitu. Jadi namanya dari situ Choco Chip.
1: Ya disambung-sambungin aja.
0: Iya aku sambung-sambungin aja.
1: Dan nyambung si chocochip.bag boleh di follow ya Taman Pro 2 yeah. Yang mau order juga sebenarnya bisa ya lewat Instagram ini. Dan kalau kamu lihat Taman Pro 2 sekarang lagi lihat Instagramnya atau nanti gitu ya, di sini kayaknya kue-kue ini toppingnya bisa custom ya kak ya?
0: Bisa ya. Untuk yang bolu ketan hitam ini ada yang nanya juga itu toppingnya mau gimana gitu kan. Boleh-boleh yang boleh gimana aja. Terus aku liatin lah ini beberapa fotonya. Nah kalian mau yang mana gitu kan, customernya mau yang mana. Karena aku udah ada beberapa contoh custom bolu ketan hitam. Mau yang mana gitu sih kak, biasanya tinggal dipilih aja.
1: Oke, pokoknya by request, tinggal ngobrol aja.
0: Iya, gitu, boleh.
1: Dan kalau dilihat juga di akun Instagram ini ternyata bukan kue doang sih, ini banyak juga ada tiramisu ini kak ya?
0: Iya ada sih, tapi itu buatnya kalau aku mood aja ya kak.
1: Oh gitu, sangat cewek sekali, jujur. Sangat cewek
0: sekali. Iya, kadang ada yang, kapan open PO Banovi? Terus aku bilang, nanti ya aku gitu, suka jawab gitu sih kak. Kadang kalau akunya mau ya udah aku open PO gitu sih kak.
1: Kalau mood aja, pokoknya intinya Taman Pro 2 ya, kamu yang cewek-cewek pasti paham lah kalau cewek-cewek. Dan ini ada kue yang warnanya beda gitu, kayak hijau coklat sebelah-sebelah gitu.
0: Nah iya itu soft cookies kak. Soft cookies yang aku tadi bilang, aku baru launching soft cookies itu di 10 September. Iya tapi kurang lebih udah habis 150 piece kak.
1: 150.
0: Ya aku juga kaget ya. Pas aku lihat loh, aku udah beberapa kali buat tuh buat soft cookies ini aku.
1: Padahal baru banget rilis.
0: Iya.
1: Baru banget gitu ya.
0: Iya, Kak.
1: 150. Kalau kue-kue kayak ketan hitam, fudgy brownies sudah rata-rata sekarang udah kejual berapa, Kak?
0: Lumayan juga sih, udah puluhan sih kayaknya. Lebih. Terus kalau fudgy brownies pun sama. Itu biasanya custom buat birthday atau buat yang lainnya gitu.
1: Wow, tapi cookies sih cukup impress sih. Aku udah kejual banyak banget ya.
0: Iya, ini cookies aku full butter ya guys.
1: Full butter.
0: Iya kan ada butter. Yang pakai margarin ya kak.
1: Oh iya.
0: Kalau aku ini full butter gitu.
1: Itu nanti rasanya jadi lebih gurih kah?
0: Iya, gurih, terus gitu. Kan ada yang kalau misalkan pakai margarin itu masih kayak berasa di langit-langit.
1: Oh iya, mulut. Ngebekas
0: gitu. Nah iya itu kalau ya aftertaste-nya kayak gitu kan. Kalau si pakai butter ini enggak sih kak, insya Allah enggak ya.
1: Udah kebukti 150 sih itu yang kejual, udah pasti enak kayaknya nih. Terus kue-kue buat acara, misal buat acara apapun juga bisa kayaknya kak ya. Buat acara misal ultah.
0: Oh iya bisa ya.
1: Atau mungkin perayaan ulang tahun kantor gitu.
0: Iya bisa. Ya. Itu buat apa nanti pesannya biasanya yang custom.
1: Itu ada perbedaan price nggak kak? Yang custom sama yang mungkin yang nggak custom?
0: Oh ada dong. Ada iya kak. Untuk yang custom sama yang biasa ada perbedaan. Karena kan ini ada huruf-hurufnya gitu kan kak.
1: Ada effort sih di situ.
0: Iya aku gitu, harus cetak coklat. Coklat lagi.
1: Iya bener, nambah modal lagi gitu ya. Boleh di-spill gak kak harga price listnya start dari berapa ke berapa?
0: Kalau dari brownies itu buat yang custom ya, start dari 120 untuk yang brownies sampai 150. Tapi kalau yang bolu ketan hitam karena cuma satu ya, ini harganya di 125.000 kalau untuk yang bolu ketan hitam
1: yang custom ya,
0: ya. Yes.
1: Kalau yang non custom?
0: Kalau yang non custom, kalau bolu ketan hitam di 105.000. Kalau fudgy brownies, ini kan sebenarnya ada dua ukuran aku kak, ada yang 20x20 atau yang large, sama ya ini yang medium 20x10. Kalau yang medium start di 55.000, untuk yang large-nya itu start di 80.000.
1: wah under 100 sih ya. Terus yang melukutan itu juga yang custom 100 ribuan cincai lah,
0: tahun radio bisa lah ya,
1: bisa diatur lah harganya, murah sih. Tadi brownies ukurannya ada yang 20
0: kali 20
1: kali 20 meter ya,
0: iya iya, jauh banget ya, udah kayak suruh lari ya.
1: 20 kali 20 sama 20
0: kali 10
1: kali 10 medium dan small lah ya,
0: large sama medium
1: ya, yeah. Kayak gitu ya, murah lah tahun kedua, cocok lah sama kantong-kantong anak muda Seran kayaknya. Masih oke okay, gitu. So tahun kedua gue bakal masih tetap ngobrol bareng Kak Siva di sini, kita bakal masih ngorek-ngorek nih soal produk-produknya, atau mungkin soal ada nggak, siapa tahu ada pengalaman unik gitu ya selama bisnis ini berjalan. Tapi sebelum itu gue mau ingetin, kamu boleh banget tanya-tanya tahun kedua ke WhatsApp kita, bisa di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat YouTube karena kita juga live di YouTube. Langsung aja mampir ke kanal YouTube RRI Banten, atau bisa juga lewat DM di @rri_pro2banten. So stay tune Tamra 2 karena gue bakal lanjut seru-seruan bareng Kasifa di sini.

0: Ya, yeah, tamu kedua masih lanjut bareng gue, Nandi Putra dan Kak Siva nih ya, chef kita di siang ini. Kak, tapi aku penasaran, itu emang kakak dari dulu tuh udah suka masak sebelum memulai bisnis ini?
1: Enggak sih.
0: Enggak sama sekali?
1: Enggak sama. Wah. Paling bantuin doang ya. Bantuin enggak yang benar-benar masak sih, enggak. Mulai dari sini aja sih Kak awalnya. Dari emang pengen belajar baking. Kalau kadang kan ada orang yang bisa masak tapi gak bisa baking, atau iya, bisa baking doang, atau mungkin kalau bisa dua-duanya hebat banget. Kebetulan aku mungkin bisanya di baking, kalau dimasak belum sih Kak. Sebenarnya semua juga bisa kalau kita mau belajar ya Kak. Kayak aku baking yang tadinya gak bisa, sekarang bisa pun itu karena belajar.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Otodidak itu ya.
1: Iya benar.
0: Cuman gak tau sih, menurut aku kayak kayaknya kakaknya ada bakat jadi chef dessert-dessert ini. Soalnya baru setahun kan Kak ini berjalan.
1: Iya baru setahun.
0: Belajar di online, TikTok,
1: online,
0: YouTube,
1: iya,
0: trial error, langsung bisa. Ini apakah orang tua juga jago masak baking-baking gini Kak?
1: Enggak sih.
0: Oh enggak juga?
1: Enggak.
0: Bakat sih bener ini mah nih.
1: Aku waktu kebetulan yang brownies ini, waktu awal buat pertama kali, itu karena salah cetakan sih Kak. Jadi kayak harusnya itu adonan buat di ukuran 20x20 waktu itu. Aku buatnya di 20x10. Jadi kayak tebel banget kan si browniesnya. Ternyata setelah aku lihat lagi, aku pelajarin lagi, oh ternyata adonan aku ini buat di ukuran large gitu. Setelah dua kali aku pakai yang ukuran large itu, loyangnya udah berhasil sih Kak. Kan katanya kalau fudgy brownies tuh ada shiny crustnya di atasnya itu. Nah itu ketika dua kali aku coba itu udah langsung berhasil
0: gitu
1: sih
0: ya.
1: Kak. Iya.
0: Si shiny crustnya ini ya. Ini bahasa apa lagi nih teman-teman? Shiny crust, oke. Tapi Kak sebelumnya pernah gak ada mungkin pengalaman gagal pas lagi masa coba-coba bikin, mau coba menu baru, gagal kayak gitu?
1: Pernah sih waktu itu. Kalau yang tadi itu yang brownies pertama, aku salah loyang ternyata. Aku salah loyang, jadi si browniesnya ini kayak masih terlalu basah adonan walaupun udah di oven kan. Emang kan tekstur fudgy itu masih gak terlalu kering kan, si dalam browniesnya itu. Tapi karena aku salah loyang waktu itu masih terlalu basah banget adonannya. Terus yang kedua ketika bolu ketan hitam, aku pertama buat itu langsung berhasil sih Kak. Tapi cuman kejunya itu masih acak-acakan aja. Ternyata aku kurang nutup si kejunya. Jadi di pinggiran loyangnya itu si kejunya masih kelihatan gitu. Terus waktu itu pernah buat bolu tape ya kalau gak salah.
0: Bolu tape?
1: Iya
0: Itu aku baru denger tuh.
1: Iya, jadi dia ada campuran tapenya ya. Karena kan namanya juga bolu tape ya Kak. Atau masih ada tapenya. Itu juga lumayan tricky buat bolu tape itu kan menurutku. Karena dia kan basah banget ya Kak. Iya, itu bolu tape itu aku udah dua kali nyoba. Yang menurut aku kayaknya belum oke sih. Makanya aku belum berani up si bolu tape itu. Cuma waktu itu ada temanku yang mau bolu tape. Karena dia pengen, ya udah aku buatin gitu. Walaupun kata aku ini belum sempurna ya. Kata aku tampilannya iya gak apa-apa kata dia gitu. Tapi aku belum berani sih. Mungkin nanti nextnya mau coba lagi.
0: Iya penasaran tuh bolu tape, aku baru dengar kayak itu kue basah ya.
1: Sama bolu. Dia di oven juga Kak.
0: Oh di oven, oke. Itu boleh nanti di up kali Kak, soalnya aku penasaran. Bolu tape, baru denger sih tahun pertama. Kamu ada yang pertama kali baru denger bolu tape? Soalnya yang aku tahu Kak, tape itu biasanya diolahan gabin, kue gabin gitu. Atau di cendol biasanya. Tapi itu bolu tape itu udah coba cukup lama Kak, atau baru-baru ini nyoba?
1: Udah sih waktu kayak 2025 ya aku coba, belum coba lagi sekarang yang bolu tape itu.
0: Ditunggu aja deh Kak ini bolu tape ini. Siapa tahu nanti tahu upload nih kan bolu mau tahu bentuknya sebenarnya sama aja kayaknya kayak
1: sama
0: bolu ketan.
1: Sama sih ya, kayak ada loyangnya yang tengahnya bolong itu kan Kak. Ya kalau ini kan aku pakai loyang yang full kan. Jadi ya ketutup semua, enggak ada tengahnya gitu. Tapi kalau yang enggak custom si bolu ketan hitam pun tengahnya ya yang bolong itu Kak, loyangnya.
0: I see. What wah ini makin banget. Kayaknya emang enggak tahu ya, aku masih amazed sama Kak Siva ini, soalnya di kurun waktu yang 1 tahun udah coba banyak varian kue gitu loh, beneran dari yang bolu, dari cookies yang 150 itu ya.
1: Yeah. Yang
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Itu awal-awalnya Kak, modal peralatan itu Kakak beli sendiri kah, nyari sendiri belanjanya pas mau nyoba awal-awal?
1: Iya, jadi awal-awal itu kan aku sama sekali tuh nggak punya mixer, nggak punya oven, kayak belum tahu lah apa aja yang dibutuhin buat baking. Itu awal-awal ya aku beli si mixer sama si ovennya tuh lewat platform online. Itu pun lewat online ya, karena aku lihat tuh oh di banyak jenisnya. Aku pun belinya yang kecil dulu, kayak mixer aku masih pakai yang 2 liter kayak gitu, tapi nextnya udah bisa upgrade ya insya Allah.
0: Kita doain aja ya tahun kedua ya. Berarti awal bener-bener semua dari awal bisnis sendiri, dari bisnis berjalan juga ya sendiri dan keluarga nih ya. So far 1 tahun ini ya.
1: Iya, masih dibantu mamah bapak. Kalau ada perlu bahan-bahan kue atau pemasaran juga mamah. Di kantornya mantep banget sih.
0: Wih, mantep banget nih ya. Respect buat Mama Kak Siva nih ya. Marketing nih ya berarti.
1: Yeah.
0: Divisi marketing. Nanti mau ada divisi masak air kan Kak? Nyuci piring masih, kan? Masih minat kan?
1: Nanti ya aku hubungin.
0: Boleh banget, gak apa-apa. Oke Kak, terus kita mungkin ini udah mulai agak dalam nih ya ngomongin bisnisnya. Kalau soal omset sendiri, rata-rata per bulan, per minggu itu ada di kisaran berapa Kak?
1: Kalau omset itu namanya bisnis kadang nggak nentu ya mas, ada yang lagi rame kayak hari ini, dari tadi malam sih aku lumayan ya, tadi malam tuh aku ngerjain brownies bite, terus banana bread 2,
0: roti pisang itu
1: ya, banana
0: bolu ya,
1: bread ya yang bolu dipanggang,
0: oh,
1: kan
0: ya,
1: ada
0: benar,
1: yang
0: benar
1: dikukus kan
0: ya,
1: nah
0: benar
1: ya itu aku buatnya yang dipanggang kayak gitu. Itu kalau omset yang paling tinggi aja kali ya Kak,
0: boleh
1: kayaknya waktu itu pas Idul Fitri itu lumayan sih Kak, aku buat hampers. Kayak nyampe 3-4 ya omsetnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu karena aku juga enggak nerima semua yang order, karena aku udah aku udah capek kata aku kan. Jadi udah deh close, aku bilang gitu. Waktu hampers tuh masih tuh kok sampai hamin 3 lebaran masih ada yang nanya hampers, tapi aku tidak menyanggupi karena udah mau istirahat.
0: Iya benar-benar.
1: Itu ya itu lumayan sih Kak hampers. Tiap hari kayaknya aku minimal buat 3 deh brownies.
0: Tiap hari?
1: Iya sih, 2-3 kayaknya ada gitu.
0: Wow.
1: Terus bulan ini juga lumayan karena ada soft cookies yang baru launching.
0: Si kecil imut yang laris manis ini ya. Oh berarti tertingginya tuh pas event kemarin itu ya, yang hampers itu ya?
1: Iya hampers, sama bulan ini juga lumayan sih. Ya karena ada soft cookies
0: ya,
1: itu.
0: Soft, cuman balik lagi ya teman Pro 2, bukannya menolak rezeki sih, cuman ini kakaknya sendiri sih.
1: Iya aku masih sendiri, mohon maaf.
0: Iya nih gitu tuh, jadinya tangannya cuman 2 nih
1: cuman
0: gitu.
1: Dua.
0: Tapi alhamdulillah ya, semoga nanti makin banyak ya kayaknya.
1: Amin.
0: Makin banyak orderannya dan makin banyak pegawainya.
1: Iya bisa ya, semoga bisa.
0: Karyawannya biar ada yang bantu.
1: Karyawan nanti.
0: Gitu ya. Oke Kak, dan 1 tahun terakhir ini sempat dapat ini gak Kak? Mungkin kayak kritik, saran dari customer gitu Kak soal produknya. Nanti ditambahin ini dong biar ini gitu misal.
1: Iya sih pernah ya, kalau kritik saran tuh aku malahan seneng ya Kak kalau dapet saran atau kritik. Waktu itu ada yang order ke aku ceritanya Kak, jadi dia order bolu ketan hitam custom ini. Karena sebelumnya udah order yang fudgy brownies custom, terus ngelihat ini juga bisa di custom, dia order lah yang ini. Tapi ceritanya dia itu baru chat aku di siang itu kan posisi aku masih di kantor ya Kak, nggak bisa aku tiba-tiba pulang Kak. Aku bilang aku sore baru nyampe rumah, aku bilang gitu. Kayaknya kalau misalkan harus selesai di jam 7 malam aku belum bisa. Terus kata dia, ya udah Kak di jam 8 malam. Dia bilang gitu Kak si customer aku. Dia emang keke pengen order brown apa bolu ketan hitam ini akhirnya. Karena posisinya si bolu ketan hitam ini kan dikukus ya Kak. Terus setelah diangkat itu masih panas dan aku bilang enggak bisa apa langsung di custom karena dia ada coklat di atasnya. Aku udah takut meleleh kan si coklatnya karena biasanya masih panas nih bolu ketan hitamnya. Tapi karena kata dia enggak apa-apa Kak katanya gitu. Aku butuh kata dia.
0: Kekeh
1: gitu.
0: Banget tuh.
1: Iya. Oh kata aku ya udah aku coba. akhirnya aku coba, ternyata pas sampai itu si coklatnya leleh sih kak di atasnya.
0: Oh,
1: itu
0: beneran meleleh.
1: Beneran meleleh ya? Jadi emang nggak bisa kalau misalkan dadakan dan diburu-buru si bolu ketan hitam ini karena harus nunggu dingin dulu gitu. Terus aku bilang sorry kata aku gitu kan, karena emang masih panas. Aku bilang kan nggak bisa aku kalau dadakan. Terus kata dia udah kak nggak apa-apa, yang penting bolunya enak kok. Dia bilang oh ya udah
0: kalau enak sih oke nggak apa-apa aman.
1: Iya cuman tulisannya aja dia bilang gitu. Itu sih kak aku pernah dapet yang kayak gitu.
0: Cuman itu pun sebelum sebenarnya Kasifa juga kan udah kasih tahu kan sebelumnya. Sebenarnya nggak bisa nih gitu kalau dadakan gitu kan, cuman karena kekeh mungkin karena udah lapar kayaknya kayak kayak aku di sini udah lapar banget sih sebenarnya ya ngelihat ini sih. Dan mungkin itu ya, mungkin ada lagi nggak kak selain itu mungkin?
1: Mungkin itu sih dari segi manis ya, tingkat kemanisan kuenya ya? Itu kritiknya itu sih kak, iya.
0: Tapi so far belum ada yang mungkin kayak ya kayak komplain-komplain nggak jelas gitu ya.
1: Nggak, belum
0: ada,
1: sih, alhamdulillahnya.
0: Jangan sampai lah ya.
1: Jangan sampai ya, nanti bikin mood jelek ya.
0: Nah itu cewek-cewek paham lah gitu ya, cewek-cewek ya. Kak, dan menurut kakak sendiri sebagai pelaku bisnis walaupun masih baru kak ya, gitu. Yang apalagi sebelumnya nggak ada passion untuk baking kak ya,
1: ya
0: sebelumnya nggak ada, gitu kan awalnya coba-coba otodidak lewat media sosial. Gimana tuh Kak Siva sendiri ngejaga kualitas produknya?
1: Untuk menjaga kualitas produk sendiri tentunya aku selalu mendengarkan kritik atau masukan dari customer ya balik lagi ke situ. Terus aku juga suka tuh mas kayak cari-cari atau lihat-lihat resep yang sekarang atau ada inovasi apa sih buat brownie sama atau produk-produk kue aku yang lainnya kayak gitu. Kayak soft cookies itu awalnya juga aku pakainya margarin ya mas, terus aku ternyata si kualitasnya emang beda ya margarin dengan butter karena dari segi harga juga lumayan cukup
0: beda
1: jauh
0: sih.
1: Beda
0: iya.
1: Nah itu karena menurut aku kualitas itu kan nomor satu ya, jadi aku nggak mau aku mungkin ada sih beberapa yang jual tetap pakai bahan margarin tersebut. Mungkin pasarnya juga emang ada ya kak. Aku nggak menutup kemungkinan yang margarin itu bakal nggak laku, enggak. Karena banyak juga sih yang pakai margarin tapi tetap laku banyak juga. Tapi mungkin dari aku karena aku lebih suka pakai bahan yang dari butter. Jadi aku milih itu kayak gitu sih kak, kualitas aku. Pengennya yang aku suka jadi orang lain pun bisa ikut suka, itu sih menurutku.
0: Kualitas yang seenggaknya menurut Kak Siva terbaik nih.
1: Iya gitu menurut aku ya. Biar yang customer aku coba juga happy gitu kan kak.
0: Dan software juga works kan, maksudnya customer happy kan kak.
1: Iya happy
0: gitu ya. Tadi aja soal yang meleleh yang penting enak rasanya. Gak apa-apa tuh enak gitu rasanya.
1: Kalau dia udah review aku sampai minta maaf berkali-kali kan. Maaf ya kak, aku bilang jadi gak kelihatan si tulisan HBD-nya happy birthday-nya gak kelihatan. Tapi bilang udah gak apa-apa kak,
0: yang penting enak. Itu dia punya enak tamu dua. Emang bakat nih Kak Siva nih. Dan sekali lagi tamu dua, kalau kamu mau lihat-lihat mungkin katalog lah ya gitu produk-produknya bisa di sosmed kak ya.
1: Iya ada di Instagram kan. Aku cantumin price list sih kak sama nomor WA aku juga,
0: chocochip.bake gitu ya. Dan ada alamatnya juga ini ya, kebetulan mungkin ini yang mau datang langsung mau coba tanya-tanya gitu bisa juga kak.
1: Boleh, karena aku sistemnya pick up kan, pick up kalau nggak pakai Gojek. Kalau COD aku belum bisa sih.
0: Sibuk bisa. Sih kak ya. Butuh jasa kurir nggak? Kurir
1: nambah lagi ya.
0: Jadi nanti abis cuci piring langsung berangkat deh.
1: Langsung berangkat nganterin bolu.
0: Tapi so far kak, pembeli paling jauh dari mana?
1: Pembeli paling jauh waktu itu ada sih kak yang di Bekasi sama Jakarta.
0: Itu ngambil ke sini.
1: Itu enggak sih pakai Paxel sama pakai JNE waktu itu di
0: ekspedisi ya. Tapi kue kalau dikirim jauh gitu kak, pakai ekspedisi itu ngaruh nggak sih kak ke rasa, ke tekstur gitu-gitu?
1: Aku sih dapat review dari mereka sih enggak ya kak, masih aman.
0: Atau dari katanya ada treatment khusus nih biar rasanya tetap kejaga walaupun ya, perjalanan.
1: Iya, pasti gitu. Sih pakai bubble wrap yang berlapis-lapis ya.
0: Oh iya, berlapis-lapis ya.
1: Iya, terus aku kardusin lagi gitu. Aku pasti packingnya aman sih waktu itu. Jadi nyampe di merekanya pun masih oke, masih aman.
0: Alhamdulillah ya. Masih oke gitu ya. Bubble wrapnya tebel, kardusnya juga tebel. Udah kayak beli TV ya, tahun pro 2 ya.
1: Padahal isinya brownies aja ya. Iya.
0: Jadi aman kayak misal aman. Mungkin ada teman pro 2 yang keluarganya ada di luar kota selain Serang, aman ya bisa ya, ya
1: kirim-kirim. Ya.
0: Dan tentunya ada ongkirnya
1: teman pro 2 ya.
0: Jadi jangan berharap Kak Sifan yang datang enggak bisa. Sibuk
1: Kak Sifan. Sibuk, sibuk.
0: Sibuk, kerja sama sibuk kopi kayaknya kayak ke kafe-kafe. Dan selain Instagram Kak Sifa ada lagi tadi Threads ya.
1: Oh iya di Threads sama sih namanya chocochip.bag juga.
0: .bag chocochip.bag juga. Yeah. Oke, bisa juga ya misal yang pesan lewat Threads juga.
1: Iya bisa.
0: Gitu ya. Kalau WhatsApp gitu kan ada
1: nomor? Ada nomor aku sih. Kalau fast responnya bisa WA langsung. Karena TikTok kan aku punya juga ya kak. Tapi kan TikTok itu ada TikTok aku sama TikTok akun Chocochip itu ya.
0: Oh iya benar.
1: Kadang si notifnya itu nggak masuk kak.
0: Iya iya iya.
1: Kayak paham, aku paham. Barusan tadi pagi buat banana bread. Itu si customer ternyata ngechat di TikTok aku dari hari Rabu. Wow. Dan aku baru balas di hari Jumat.
0: Dibilang fast respon enggak gitu ya.
1: Itu udah kadaluarsa ya. 3 hari ya. Itu pas aku buka, aku kadang kan kayak buka TikTok aku, suka aku kelupaan gitu loh.
0: Iya,
1: kak.
0: Iya benar.
1: Si akun Chocochip enggak aku buka-buka. Aku beberapa kali kayak gitu sih kak. Kayak udah berapa hari customer minta, ya aku baru balas kata aku gitu. Kebetulan yang kemarin aku balas tuh pas lagi di kantor aku iseng buka, loh ada yang ngechat aku bilang gitu. Terus aku bilang mau kak boleh kata aku bisa kak kalau buat besok, ya udah kak mau, ternyata masih customer aku ya udah. Jadi tadi pagi aku buatin.
0: Oh lah ya, jadi TikTok juga ada Chocochip juga ya namanya.
1: Iya sama
0: .bag. Tapi teman produk kalau mau fast mungkin ya
1: lewat WA
0: bisa lewat WhatsApp. Boleh di-spell juga kak nomornya?
1: Boleh di 0858 2519200.
0: I see. Boleh dicatat ya, di Instagram ada, di TikTok ada, di Threads ada, di WA ada. Tapi kalau mau cepet nih, mungkin kamu gak sabaran gitu ya, lewat WhatsApp gitu ya. Soalnya balik lagi Taman Pro 2 ini Kak Sifan nih sibuk sebenarnya. Jadi kadang buka TikTok bisnis tuh aduh lupa. Aduh, gitu
1: maaf ya.
0: Oke, banyak banget, gampang banget lah yang mau order ya. Oke, Kak, mungkin ini bisa dibilang kayak pertanyaan penghujung kita di talkshow hari ini.
1: Boleh.
0: Ini sebagai, lagi sebagai pelaku bisnis, apalagi di bidang perkuehan dunia ini ya, gitu ya. Ada ini nggak, Kak? Mungkin ada sedikit kiat-kiat, tips-tips buat teman pro 2 yang mau buka usaha di bidang kuliner juga? Gitu.
1: Oke, jadi menurutku kalau misalkan ada keinginan itu dicoba aja dulu gitu kan kak.
0: Okay.
1: Kadang kan kayak aku belum punya mixer, aku belum punya oven kayak gitu. Aku juga awalnya belum punya semua itu kan kak. Tapi karena keinginan buat belajar, buat mencoba, akhirnya aku persiapin alat-alatnya kayak gitu kan kak. Jadi dari situ kita bisa terbukalah peluang itu kak. Kayak peluang aku jualan kue ini kan awalnya aku karena mau belajar, niatnya emang mau belajar. Ternyata banyak yang, alhamdulillahnya banyak yang suka, terus repeat order. Jadi terbukalah peluang bisnis aku sebagai side job ini ya, lebih ke side job ya kak. Side job aku ini yang bisa nambah rezeki juga ke aku gitu sih kak. Jadi lebih ke mulai dulu. Kalau misalkan punya keinginan nanti ke depannya bisa buka jalan kita gitu kan ke lebih dari yang tadinya kan aku kayak masih takut sih awalnya takut. Ternyata setelah dijalanin aku bisa loh gitu.
0: Rame nih yang beli.
1: Rame loh ya gitu.
0: Jadi ya sih setuju sih Taman Pro 2 kadang kita tuh harus kita sendiri yang nyari jalannya.
1: Iya,
0: kayak jangan cuma nungguin kayak gitu. Dan tetap sih yang namanya usaha pasti perlu modal. Ya kak ya.
1: Betul.
0: Syukur-syukur kamu punya keluarga yang mensupport, itu juga nilai plus juga
1: nah,
0: ya
1: itu,
0: kak.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Banget.
0: Gitu ya. Tapi misalpun kamu emang kerja sendiri juga masih bisa ya kak
1: masih
0: ya.
1: Bisa.
0: Kayaknya asal ada kemauan aja sih.
1: Iya betul.
0: Gitu. Karena modal tuh bukan cuman pulus kak ya, bukan cuma
1: duit.
0: Gitu. Kadang mixer juga jadi modal.
1: Mixer dan oven.
0: Dan oven. Ya, tapi kak kalau masak baking gitu ya. pakai microwave sama oven tuh beda nggak sih hasilnya?
1: Microwave sama oven, kayaknya beda sih ya.
0: Oh beda ya?
1: Iya menurutku. Kalau microwave yang aku tahu itu cuman kayak buat manasin aja sih ya, manasin. Tapi aku nggak tahu ya apa mungkin sekarang ada di mix bisa microwave sama oven, tapi nggak bisa sih kak. Kalau oven kan dia buat kue jadi mateng ya. Kalau si microwave kan udah mateng, tapi cuman dipanasin kan kak. Iya. Yeah.
0: Itu pertanyaan personal aja sih, penasaran.
1: Beli dua-duanya sih menurut aku.
0: Dua-duanya ya, yang satu buat masak, satu buat manasin ya. Iya, iya benar-benar bisa sih kombinasi itu. Udah kayak martabak ya kombinasi ya. Dan tamu kedua, gue ingetin lagi buat kamu yang mau lihat-lihat kue-kue lucunya kayak gimana, boleh langsung mampir ke Instagramnya. Banyak banget di sini banyak. Bukan cuma brownies, bukan cuma ketan hitam, bolu ketan hitam.
1: Iya, ada banana bread juga.
0: Banana bread, pandan yang ijo-ijo. Ini pandan ya kayaknya?
1: Iya, itu bolu pandan.
0: Dan bisa custom juga. Ini ada yang bikin salfok nih, HBD sayang nih kayaknya.
1: Nah itu kak yang coklatnya leleh, sedih gak sih? Iya.
0: Oh ini coklatnya leleh?
1: Waktu itu, kan itu sebelumnya aku udah foto ya kak.
0: Oh iya.
1: Jadi kan mau so sweet, ya kata aku.
0: Tapi masih dapat so sweetnya soalnya enak.
1: Iya sih.
0: Masih bisa suap-suapan, masih bisa.
1: Alhamdulillah ya.
0: Oke kak, mungkin ini terakhir, kedepannya ada produk baru gak? Kira-kira yang lagi di trial dulu nih, lagi dicoba-coba.
1: Iya sih, aku mau sih kak. Kan aku udah jual brownies ya kak.
0: Oke.
1: Waktu itu juga aku karena ke kafe sih kak. Aku main ke kafe di Cilegon. Itu ada brownies cheesecake. Itu lumayan ya, kataku enak ya menurutku. Terus mama kayak, ya udah deh nanti bikin ya. Mama tuh selalu gitu ya, kalau aku kayak aku udah mulai tertarik sama salah satu kue, mama kayak yang, ya udah deh coba bikin gitu. Iya sih, mungkin nanti aku bakal coba produk baru ya kak, sambil aku belajar juga. Yes. Ya.
0: Dan aku percaya kayaknya gak butuh waktu lama, kayaknya bakal banyak nih produk barunya nih. Kayaknya tangannya ajaib nih, tangan produk nih, bikin apa aja jadi gitu. Oke okay, Kak Syifa, thank you banget udah berbagi banyak hal, banyak ilmu juga mungkin buat kamu tahun kedua yang mau coba buat usaha tadi ya. Bisa dicatat nih quotes-nya Kak Syifa, kalau mau coba bisnis mulai aja dulu ya, gitu ya. Walaupun bener, saingannya banyak, mulai aja dulu. Dan komitmen konsisten sih Kak ya.
1: Betul.
0: Karena percuma kalau niat tapi enggak konsisten tuh kayak betul, sama aja bohong gitu ya tahun kedua. Oke, okay, kayaknya Kak Syifa harus ini hari ini harus lanjut lagi bikin kue kayaknya nih ya.
1: Aku mau bobo siang dulu ya.
0: Oh, bobo dulu ya. Iya sih. Bobo dulu, kalau aku sih kayaknya mau nyomot kue itu ya.
1: Iya, jangan lupa Americano ya.
0: Americano. So, tamu kedua, walaupun Kak Syifa harus pamit undur diri, harus bobo siang nih Kak Syifa. Thank you sekali lagi Kak Syifa. Dan ini ada bapak ya, ayah?
1: Iya.
0: Yang gak on cam ya, yeah. Thank you banget nih. Makasih bapak udah mampir gitu ya. Ditunggu mixer barunya ya.
1: Udah OTW kok.
0: Udah OTW, udah beli malah nih. Dan thank you juga buat Mas Andika ya selaku tim teknik. So, tahun kedua gue bakal tetap nemenin kamu sampai jam 7 sore. Jadi stay tune terus di sini aja, jangan kemana-mana.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

Naskah asli proklamasi dibuang. Pernah nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM Dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM Dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira kita bisa lihat bukti fisik sejarah ini nggak ya hari ini?

Balik lagi di 100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah sama-sama ya, seru-seruan bareng bintang tamu kita di Santai Siang tadi gitu ya, sampai jam berapa tadi? Jam satuan lah ya. Dan sekarang sampai jam 2 nanti gue bakal kasih kamu update menarik seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang nungguin banget kabar terbaru dari atlet favorit kamu atau tim-tim cabang olahraga favorit kamu, wajib di sini aja Taman Play 2. Dan kamu juga misal siang ini mau request lagu juga boleh, Taman Play 2, tinggal lewat WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Santai, oi!
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Yoyo Taman Pradua, keseruan dari cabang olahraga sepak bola dunia. Taman Pradua ini datang dari salah satu negara yang ini kuat banget ya sepak bolanya, Prancis, Taman Pradua. Yang mana ini kayak Kylian Mbappe, sang penyerang tajam kita ini, nentuin kemenangan Prancis ya atas Turki. Menang tipis banget Taman Pradua di laga perdana Nations League ya. Prancis menang 1-0 di Stadion Izmit ya, hari Sabtu sekarang dini hari tadi. Nah, di debutnya Zinedine Zidane ini menggeser Mbappe ke sayap kiri. Sebelumnya sendiri ya, Mbappe itu kan jadi penyerang utama ya Prancis eranya Deschamps, Taman Pradua. Tapi sekarang dipindah nih. Mungkin ada maksud tertentu ya dari Zidane ya, Taman Pradua, kenapa taruh Mbappe jadi si ke sayap kiri. Mungkin karena kecepatannya gitu ya, akselerasi yang kencang mungkin menyokong gitu ya, kayaknya pas banget kalau ditaruh di sayap kiri gitu ya Taman Pradua, biar bisa kasih umpan-umpan cantik mungkin gitu ya ke penyerang utamanya. Dan Michael Olise ini sempat hampir mencetak gol untuk Prancis, tapi tendangannya itu masih bisa ditepis ya sama kiper Turki, Ugur Can Çakır. Turki ini meningkatkan tekanan di babak kedua sebenarnya. Peluang dari Abdul Karim Bardakci ini berhasil digagalkan kiper Prancis ya, Mike Maignan, dengan penyelamatan yang cepet dan keren sih menurut gua Taman Pradua ya. Kebuntuan skuad asuhan Zinedine Zidane ini pecah ya di menit 54 ya, lewat golnya Kylian Mbappe. Ya ini nerusin umpan dari Michael Olise ya, ngebawa Prancis itu unggul 1-0. Dan gol tersebut bikin Mbappe juga cedera ya. Dan Zidane akhirnya narik Mbappe keluar, dan Mbappe itu diperkirakan absen sepanjang sisa jeda internasional.

0: paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Teman berdua, buat kamu yang mungkin lagi ngikutin banget ya kabar seputar sepak bola, ini pasti udah gak kaget ya dengan kabar yang satu ini, yang menurut gue ini cukup bikin bangga juga kita sebagai masyarakat Indonesia, karena Sekretaris Jenderal Sekjen FIFA nih, Matthias Grafstrom, ini bilang alasan Indonesia itu dipercaya jadi tuan rumah first time-nya nih, perdana banget ya untuk FIFA Asian Cup 2026. Teman kedua, Grafstrom ini bilang katanya semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola katanya jadi salah satu pertimbangan FIFA. Ia juga sangat-sangat-sangat mengapresiasi kesiapan PSI ya dan pemerintah Indonesia nih dalam menggelar turnamen ini gitu. Nah, menurut Grafstrom juga, PSSI dan pemerintah Indonesia ini nunjukin kesiapan besar ya untuk mengorganisasi gitu ya FIFA Asian Cup. Dan selain itu, Grafstrom juga menilai Indonesia ini sebagai lokasi dari kantor perwakilan FIFA juga memiliki value-nya tersendiri, katanya tamu berdua punya nilainya tersendiri. Tentu aja selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, dia juga bilang keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia juga ini ya tamu berdua pasti gak kalah penting. Jadi faktor penting juga gitu ya menurutnya, kedua aspek ini tuh diperluin, sangat-sangat diperluin buat ngehadirin turnamen yang seru, yang rame dan berkualitas. Karena percuma kalau rame tapi gak berkualitas, tahun berdua ya gak sih? Terus juga Grafstrom sempat ngaku dia senang katanya bisa berada di Indonesia nih buat ngelihat langsung nih penyelenggaraan FIFA Asian Cup. Dan ya juga nyampein apresiasi ke PSSI ya dan pemerintah Indonesia, khususnya untuk dukungan dalam menghadirkan turnamen ini. Mudah-mudahan tahun berdua dari hadirnya turnamen sepak bola besar ini besar banget gitu kan tahun kedua, bisa menjadikan Indonesia siapa tahu mungkin nanti jadi apa ya, jadi tuan rumah buat event-event sepak bola internasional lain, mungkin Piala Dunia gitu atau Liga Champion mungkin aja, ya gak sih tahun kedua, kan namanya harapan ya.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: teman dan teman terbaik kamu. Yeay, akhirnya ketemu lagi sama Pro 2 di Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten edisi hari Sabtu. Bareng sama aku Sarah Ganevi yang bakal nge-spill 20 lagu terbaik minggu ini sama Pro 2. Jadi kita bakal tahu nih lagu-lagu yang bakal naik, turun, atau bertahan, atau juga yang ocot sama Pro 2. Jadi sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu kamu dulu nih. Kita harus say goodbye sama NPD dengan lagu Lupain Aku Please yang harus keluar dari chart minggu ini, teman-teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.

sisi ke-20 ada new entry kita, Nabila Takiyah dengan lagu Tak Semudah Hompimpa. Wah, ini judulnya ngingetin kita sama permainan zaman kita kecil ya, sama Om Produa. Tapi kalau dulu hompimpanya cuma nentuin siapa yang jaga dan juga siapa yang main gitu ya. Tapi kalau urusan cinta ternyata gak sesederhana itu, teman Om Produa. Lagu ini resmi dirilis di tahun ini, di tahun 2026. Dan emang memakai permainan hompimpa sebagai metafora hubungan yang ternyata Tomo Pradua penuh dengan penantian dan juga ketidakpastian. Jadi kalau kamu sekarang nungguin chat dari seseorang, jangan-jangan bukan dia yang sibuk Tomo Pradua, tapi lagi hompimpa sama hidupnya. Number 20.

ke posisi 19, ada salah satu band yang gak pernah jauh-jauh dari playlist orang Indonesia atau Mompro 2. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan lagu mereka Sederhana. Dan judulnya Sederhana cocok banget buat ngingetin kita kalau hidup itu gak harus selalu complicated, Mompro 2. Termasuk urusan hubungan. Kadang yang kita cari yang sederhana ya, yang bisa ngasih komunikasi, ngasih kejelasan, ngasih kabar, pokoknya sama orang yang gak bikin main kita tebak-tebakan. Sederhana kan ya teman Pro 2, tapi kadang nyari yang sederhana itu susah banget. Number 19.

Untuk ke posisi 18 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Menariknya lagu ini memang membawa warna yang lebih cerah ya ke dalam perjalanan musiknya Bernadia. Bahkan Bernadia menyebut lagu ini sebagai upaya untuk menghargai setiap momen, karena kita gak pernah tahu teman Pro 2 semuanya akan berlangsung sampai kapan. Dan pesan ini cocok banget untuk kita di weekend ini. Gak perlu mikirin Senin dulu, biarlah Senin mikirin dirinya sendiri teman Pro 2. Sekarang waktunya kita bikin Sabtu ini menyenangkan bareng dengan Bernadia.

0: Kita ke posisi 17 ditempati oleh Farel Hilal dengan lagu Keliling. Farel Hilal dengan lagu Keliling cocok untuk kamu yang weekend ini memang punya rencana jalan-jalan teman Pro 2.
1: Number 17.

0: Stern. Posisi ke-15 kita ketemu lagi sama Bernadia tapi dengan lagu yang berbeda teman Pro 2. Ini dia di posisi ke-15 Bernadia dengan Rabun Jauh.
1: Number 15.

ke posisi selanjutnya. Di posisi ke-13 ada Raim Laude dengan lagu Iqro. Lagu ini punya nuansa reflektif ya, dan ngajak kita untuk melihat kembali makna hidup, waktu, dan juga hubungan manusia dengan Tuhan.

0: Tuhan Temang Pro 2. Jadi kalau biasanya weekend kita sibuk scroll gitu ya, sesekali berhenti sebentar Temang Pro 2, baca sesuatu yang bikin hati kita tenang.
1: Number 13.

posisi 12 ditempati oleh Sol Priadi dengan Foto Kita Blur. Judulnya Foto Kita Blur. Nah, ada dua kemungkinan nih foto jadi blur teman pro 2. Yang pertama emang kameranya goyang. Yang kedua mungkin hubungannya yang mulai enggak jelas nih teman pro 2. Number 2.

posisi 11 minggu ini ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan lagu Sumpah Mati. Ini lagu punya cerita yang cukup kuat teman produa karena menjadi single debutnya Selena Grace dan melibatkan maestro musik Indonesia Andi Rianto dalam mengarasemennya teman produa. Selena juga pernah ngejelasin kalau lagu ini bercerita tentang usaha melepaskan diri dari hubungan yang menyakitkan tapi masih terjebak dalam luka dan kenangan, sumpah mati. Tapi jangan sampai cuma sumpahnya mati, hubungan dan logika juga ikut mati ya teman-teman. Number 11.

0: lagu yang aku spill untuk kamu, teman Pro 2. Sebelum kita masuk ke top 10, aku mau ajak kamu jalan-jalan balik dulu nih dari lagu-lagu yang aku spill sebelumnya. Di posisi ke-20 ada Nabila Takia dengan lagu Tak Semudah Hom Pimpa. Di posisi ke-19 ada Salon Seven dengan lagu Sederhana. Di posisi ke-18 ada lagu Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Di posisi ke-17 ada Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi ke-16 ada Mahalini dengan lagu Percuma. Di posisi ke-15 kita ketemu dengan lagu Rabun Jauh dari Bernadia. Di posisi ke-14 ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Di posisi ke-13 ada Raim Lode dengan lagu Ikro. Di posisi ke-12 ada lagu Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi ke-11 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan lagu Sumpah Mati. Sekarang kita masuk ke top 10 teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada yang mau konser di bulan November nanti teman Pro 2. Ditempati oleh Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 10.

0: ke posisi selanjutnya, naik 6 peringkat ke posisi 9 minggu ini. Ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Lagu ini sempat rame banget dipakai untuk backsound banyak konten di TikTok ya, Tomo Pro 2, terutama konten-konten yang berkaitan dengan kebersamaan, terus juga jarak dan hubungan. Karena pengalaman menjalani hubungan ketika pasangan harus dipisahkan oleh jarak, alias yang LDR kayaknya tahu deh rasanya ya, Tomo Pro 2.
1: Number 9.

0: Di posisi ke-7 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Lagu ini bercerita tentang hubungan yang penuh dengan pertengkaran ya sama Pradua. Tapi dua orang di dalamnya tetap menemukan jalan untuk kembali dan saling memaafkan. Memang cinta itu tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna ya, melainkan tentang komitmen dua orang yang terus balik lagi dan pastinya memperbaiki keadaan meski udah melalui banyak perdebatan sama Pradua. Jadi ya kuncinya komunikasi.
1: Number 7.

0: ke-6. Ada lagu yang dirilis di tahun ini dan jadi single untuk album ke-6-nya Kamu Pro 2. Dan lagu ini membawa tema penerimaan dan proses pendewasaan dalam hubungan. Siapa lagi kalau bukan Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Number 6.

0: jadi salah satu lagu yang banyak banget di request di Prodeo FM Banten di posisi kelima, ditempati oleh Enel featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.
1: Number 5.

0: Di posisi keempat kita ketemu dengan Raim Laudia dengan lagu Dunia Yang Nanti Tamam Pro 2. Ini lagu kalau didengerin malam-malam sambil bengong gitu ya, kita tiba-tiba mendadak kayak berasa jadi pemeran utama dalam sebuah film Tamam Pro 2.
1: Number 4.

Kita masuk ke top 3. Di posisi ketiga ada Akbar Kalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda yang masih betah banget di posisi ketiga dari minggu lalu, teman Pro 2. Lagu ini mengusung genre hip dut yang lagi hype banget di Indonesia. Dengan hook yang catchy, terus juga lirik yang ringan dan bagian lagu yang gampang banget diingat.

2 minggu ini masih betah juga. Ada Naikilah dengan lagu My Man Gue. Dan ya, lagu ini memang punya karakter yang catchy, playful juga, dan pastinya penuh dengan percaya diri, teman-teman Pro 2. Dirilis di tahun 2026, lagu ini juga sempat ramai banget di media sosial, termasuk lewat konten dan juga gaya make upnya Naikilah yang ikut jadi tren, teman-teman Pro 2.

0: yang ada di posisi ke-10 sampai 2. Di posisi ke-10 ada Lomba Sihir dengan lagu Melompat Lebih Tinggi. Di posisi ke-9 ditempati oleh Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Di posisi ke-8 ada lagu Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Di posisi ke-7 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi ke-6 ada Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-5 ada lagu Sesi Potret dari Eno featuring Ari Lesmana. Di posisi ke-4 ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Di posisi ke-3 ada Akbar Kalai featuring Mingse dengan lagu Astaga Bercanda. Di posisi ke-2 ada Naikilah dengan lagu My Mind Gue. Dan akhirnya ini dia lagu yang masih bertahan di posisi paling atas Temuan Pro 2. Di nomor 1 Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten ada Tulus dengan Teh Hijau. Tema lagunya sendiri berbicara tentang menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup dan belajar berdamai dengan berbagai emosi ya Temuan Pro 2. Jadi gak heran juga sih ya kalau lagu ini masih super duper banyak banget di request dan masih bertahan di posisi pertama. Jadi sekali lagi kongres untuk Tulus yang ada di posisi 1 minggu ini.
1: Number 1.

0: Dan kita di minggu ini telah memperdua dari posisi ke-20 sampai posisi 1 Indonesia Top 20 Prodo FM Banten. Dan pastinya posisi minggu depan masih bisa berubah. Jadi kalau lagu favorit kamu masih belum ada di posisi yang kamu mau, ayo perbanyak request ya teman Produa. Dan thank you untuk semua musisi dan juga label. Thank you juga untuk tim kreatif di balik Indonesia Top 20. Ada Music Director Alfi Mauldi, ada Our Editor Aji Chandra, dan ada Our Producer Fitri Rianti. Dan jangan lupa untuk install aplikasi RRI Digital teman Produa, biar kamu bisa terus dengerin siaran Prodo FM Banten. So, happy weekend!
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Prodo FM Banten.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: 101.2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa bareng BTB lagi di akhir pekan, waktunya kita untuk hitung mundur 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 Internasional Pro 2 FM Banten.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum kita mulai, ada satu lagu yang harus merelakan posisinya dan meninggalkan chart di minggu ini. Out of chart minggu ini ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Setelah sempat meramaikan jajaran tangga lagu kita, Die Die akhirnya harus

Selanjutnya, new entry kita di minggu ini, teman Pro 2. Di posisi ke-19, teman Pro 2, ada Adela, INLA. Di mana lagu ini dinyanyikan oleh Adela, yaitu Adela Hergova, yaitu musisi pop berusia 22 tahun asal Bratislava, Slovakia, yang sukses menjadi salah satu lagu paling viral dan mencetak sejarah besar. Jika biasanya Los Angeles dipuja sebagai simbol mutlak kesuksesan dan juga kemewahan, Adela justru membalik pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa perempuan berbakat, keren dan juga visioner bisa berasal dari mana saja, bahkan dari kota kecil atau hidup sederhana. Dan ide lagu ini muncul secara personal saat Adela pulang ke kampung halamannya di Bratislava dan melihat foto ibunya saat berusia 18 tahun. Ini juga semakin diperkuat oleh pengalaman pribadinya sebagai imigran Slovakia yang berjuang di Los Angeles. Number 19.

0: hurt so. I just wanna be hurt.
1: Naik 2 tingkat dibanding minggu lalu, teman Pro 2 di posisi ke-14 ada Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula. Lewat lagu ini, Jenny resmi menjadi artis K-pop.

rekor lagu Butter milik BTS. Dan liriknya sendiri menceritakan tentang dinamika hubungan romantis yang juga intens namun rumit di dunia malam, yang mana penuh dengan kebebasan sekaligus keterbatasan. Seolah-olah kedua karakternya hanya bisa hidup dan bertahan dalam

0: Oke teman-teman berdua, sebelum aku umumkan top 10 di minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai 11. Di posisi 20 ada Ella Langley featuring Morgan Wallen dengan I Can't Love You Anymore. Di posisi ke-19 Adela dengan And In LA. Posisi ke-18 Ella Langley dengan Choose In Texas. Posisi ke-17 ada Zara Larsson dengan Midnight Sun. Di posisi ke-16 ada Malcolm Todd dengan Earrings. Posisi ke-15 Be Her by Ella Langley. Posisi ke-14 Dracula by Tame Impala featuring Jenny. Posisi ke-13 Sawadika by Lisa. Di posisi 12 Honey Bee by Olivia Rodrigo. Dan di posisi ke-11 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Alright teman-teman berdua, saatnya kita masuk ke jajaran top 10 di minggu ini. Langsung aja di posisi ke-10 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 10.

0: Sun Pro 2 di posisi ke-6, ada Dua Lipa dengan Training Season. Lagu ini bikin heboh netizen karena dianggap menjadi sarana untuk manifestasi jodoh Dua Lipa. Dirilis tepat pada hari ulang tahun aktor Chelum Turner, yaitu 15 Februari, pria yang kemudian menjadi kekasihnya dan juga akhirnya resmi mereka nikahi pada pertengahan 2026. Dan berkat tren manifestasi yang masif di media sosial, lagu ini mengalami lonjakan kembali dan berhasil menembus top 20 Spotify Global dengan raihan lebih dari 2,6 juta streaming per hari.
1: Number 6.

siapa yang berhasil menduduki tahta tertinggi di minggu ini? Kita recap dulu ya dari posisi 10 sampai 2. Di posisi 10, Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di posisi ke-9, ada BTS dengan Come Over. Di posisi ke-8, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Selanjutnya di posisi ke-7, ada Ariana Grande dengan Head That I Met You Love Me. Posisi ke-6, ada Training Season by Dua Lipa. The top 5 is Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. The top 4 is Less Than A Lover by Jenny. The top 3 is Hung by Nona. And the top 2 is Pedal by Ariana Grande. Dan sekarang teman Pro 2, the winner Top 20 International Pro 2 FM Banten edisi minggu ini adalah Sienna Sparrow dengan Great Expectation. Sekali lagi selamat untuk Sienna Sparrow yang sudah bertengger kokoh di posisi puncak minggu ini. Kayaknya sih udah 5 minggu ya teman Pro 2 ya di posisi pertama. Dan Sienna Sparrow ini mengungkapkan kalau seiring berjalannya waktu, lagu ini tuh nggak lagi cerita tentang sosok seseorang yang mengecewakannya, tapi berubah menjadi refleksi tentang ekspektasi itu sendiri. Yang mana kadang kita sering mempertanyakan, apakah harapan adalah sesuatu yang indah atau justru jalan pintas menuju kekecewaan? Dan sejak dirilis, lagu ini langsung rame banget digunakan sebagai latar musik untuk konten-konten galau di berbagai platform media sosial kayak TikTok dan juga Instagram. Dan lagu ini menjadikannya salah satu anthem patah hati paling populer di paruh kedua tahun 2026. Number 1.

Alright teman Pro 2, itu dia 20 lagu internasional paling hits di minggu ini dalam Top 20 International Pro 2 FM Banten bareng aku BTB. Terima kasih banyak untuk seluruh label musik, para musisi internasional, dan tentunya kamu teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan serta memberikan dukungan untuk musik-musik terbaik di setiap minggunya. Jangan lupa ya untuk request selalu musisi-musisi atau lagu-lagu terbaik versi kamu supaya masuk ke dalam jajaran Top Chart 20. Anyway, thank you juga untuk jajaran tim produksi yang bertugas minggu ini. Our Music Director, Alfie Maldi. Our Editor, Andika Santiaji. Our Producer, Fitri Kianti. And your lovely announcer, BTV. Akhir kata, aku BTV pamit undur diri. Dengarkan selalu 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Happy weekend!

Daru teman berdua di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini teman berdua gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di musicpreneur abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini teman berdua setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lu kira-kira mau absen di sore hari ini boleh banget teman berdua gue buka di 0811-800-105 dan sambil menemani lo di sore hari ini satu lagu dari Nadif Basalama dengan Penjaga Hati karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: Produa Jakarta teman terbaik. Kamu teman produa di sore hari ini. Di hari ini teman produa udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget sih, melekat.
0: Macet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah. Iya. Benar. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar.
0: Ini.
1: Betul,
0: iya,
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Benar. Lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu enggak family time sendirian aja?
0: Ya, biasalah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman pro 2 dulu.
1: Iya.
0: Yo, ini. Ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family itu biasanya kalau

0: serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan.
1: Betul. Nah,
0: cuman ini lebih khas lagi nih.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya.
1: Khas nah, banget, khas banget.
0: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah, ini kan gimana cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
1: Wede. Oke, boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
0: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5
1: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong boleh di absen nih?
0: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
1: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri kalau enggak Ambon.
1: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan sebagai drummer di The Fitris.
1: Arden.
4: Alden.
1: Oke, okay, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
1: Awis.
5: Iya, Awis.
1: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
1: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang,
6: kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
1: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
1: Ngai. Kok bisa Ngai? Kok bisa Ngai sih?
6: Agak sulit.
1: Oh. Kan juga enggak ada eng. Oh, iya. Oh, Ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitters. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
2: Fitris.
1: Punya
2: The Fitris.
1: Oh, The Fitris. Yeah. Fitris bukan Fitters ya?
2: Bukan.
1: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
1: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh nggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris ya, kayak sinetron ya Cinta Hai. Fitris ya.
2: Hai.
1: Nah boleh
6: ini sama dengan Nyonya Mendir.
1: Iya. Boleh siapa nih, Bang Ari atau siapa, Bang Ambon,
2: Bang Wahyu, coba
1: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya band ini terbentuk dari tahun 2002.
1: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
1: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga. Terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
1: Widih.
6: Ini posisi paling terakhir nih.
1: Iya. Yeah. Paling terakhir ini.
2: Format terakhir.
1: Format terakhir nih.
2: Betul. Okay.
6: Itu bubar semua atau ganti baru yang nggak ada sama sekali?
2: Kalau di
1: kosongan ya.
2: Kosongan. Di bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya. Vakum sih ya karena okay. Kesibukan masing-masing ya. Yeah,
1: yeah.
2: Jadinya kita vakumin dulu deh.
1: Iya. Yeah.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
5: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
5: 23.
1: Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi. Iya, habis pandemi.
1: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Enggak.
1: Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
1: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
1: Oke. Itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama.
1: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
1: Kesibukan aja ya?
3: Itu ya.
1: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih, Ari sama Wahyu.
1: Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih. Oke.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
1: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
1: Oke. Okay. Rhythm.
3: Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Oke. Okay. Almarhum makanya.
3: Dia meninggal itu sempat vakum lah.
1: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
1: Oh gitu, ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
1: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, awal ya?
5: Iya pernah audisi.
2: Berapa orang gitu? Cuman kayaknya nggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
1: Standar tinggi ya?
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
1: Oh langsung kakak kandung. Oh iya.
2: Ya, jaling games biasanya. Yeah.
1: Oh, oke.
5: Okay. Saya tuh cuma mikir gini, ini nyari susah udah DNA-nya aja.
1: Iya. Yeah. Yeah. Biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
1: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali

0: ngeluarin karya atau single atau album?
1: EP waktu itu.
0: Oh, EP. EP ya. EP itu tahun berapa tuh?
1: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
1: Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Ah, kenapa di take down tuh?
1: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, kita gitu.
1: Single baru.
0: Gitu. Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya, betul.
0: Oh, iya.
2: Asik.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Iya, menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih, kalau dari De Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Solja dan lain-lain ya. Kalau De Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama Trill Heaven kali ya.
0: Oh, hmm,
2: ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong?
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
1: Terakhir rilis itu ya EP.
0: Di tahun 2023 itu terakhir. Oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
3: Kayaknya asikan
0: sekarang.
3: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja
0: dengan
3: teknologi.
0: Okay.
3: Dulu kan kita agak sulit ya buat tertangkap aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
3: Sekarang lebih studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
0: Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih. Gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu. Orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
3: Sekarang mah kemana-mana ya? Dimana-mana ada.
0: Oh gitu.
3: Sekarang udah
4: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
3: Komunitas banyak sekali. Komunitas
5: reggae itu kayaknya nggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh, iya,
5: betul. Mau apapun, jadi ID-nya terbentuk.
0: Oh, gitu.
3: Betul.
5: Tapi itu ribuan yang nonton.
0: Oh, iya.
5: Iya. Yeah. Sama yang pop.
0: Oh.
5: Secara marketing atau secara media, memang dia batasannya komunitas.
0: Komunitas.
5: Seperti musik populer yang diangkat selalu.
0: Dia basicnya komunitas ya.
5: Oke. Okay. Kalau nonton kemarin terakhir, gue nonton di.
0: Boleh pakai mic.
5: Nonton di Gading Serpong, rame banget kayak nonton.
3: Tujuan ya?
5: Iya.
0: Reggae ya?
5: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
5: Full reggae.
0: Wah, gokil.
3: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
5: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
5: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada. Dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Okay.
5: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh iya.
5: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
5: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
5: Iya. Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitas ini.
0: Sedap.
5: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
5: Slang punya komunitas slankernya. Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
0: Iya, betul.
5: Jangan sampai mencar, hilang, dan lain-lain.
0: Iya sih,
5: nah,
0: sepakat.
5: Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP-nya tetap ada.
0: Tetap ada.
5: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Widih, sedap.
3: Tujuh
0: ya.
3: Impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
5: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagi utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Teman-teman terbaik kamu, teman berdua baru aja kamu dengerin Bulan Menari dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari
0: pakai api unggun
1: pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh ya. Iya. Buka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya,
1: kayak persami.
0: Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih, Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
3: Kenapa?
1: Kenapa bapak ya?
2: Bapak-bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang udah
3: karena masih muda.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Sampai tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Orang hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu seniman di studio. Baru rame malam.
0: Malam baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini nggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah itu yang nggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai kesini gitu, kayaknya waktu itu enggak sih nggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan nggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Gak ada sih,
0: lancar-lancar
3: alam.
0: Jago emang nih.
3: 10 tahun main lagu begini.
0: Iya.
2: Masa ini udah
0: matang kepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu.
0: Oh iya.
2: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau mumpul bareng kayak ini, menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan?
1: Ini gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no cry dong.
0: Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh. Boleh. Ada sih.
0: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti
3: I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love.
3: Oh ini tentang cinta tuh, tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Wah.
2: Terus gombal.
3: The Story Almarhum.
0: Oh, almarhum. Jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya, betul.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke. Asik banget nih, Bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gue lagi nongkrong.
2: Banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah, ini kisahnya gua banget nih, Bang.
0: Yes, sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di perjusa persami ini Bang gitu. Ada enggak ya?
2: Iya. Ada enggak? Tahu deh ya.
0: Ada enggak yang gue lagi di Puperta nih Bang? lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Iya. Iya,
2: pakai tambang.
0: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka Om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan?
2: Jadi.
0: Iya.
1: Camping.
0: Gue lagi masang pasak nih Bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Oh, iya kan
1: anak gunung.
0: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan.
2: Oh, iya
0: kan, betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh ya.
3: Bisa.
0: Iya, kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
2: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: kemarin acara
2: 17 ada. Asalnya Skuter Owner Group.
0: Oh.
2: Oke, yang kemarin tuh di mana? Gatot Subroto ya?
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
3: Enggak. Enggak, kita coba terakhir itu.
0: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok. Cocok juga tuh.
2: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
2: Nah,
0: ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki itu.
2: Iya.
0: Tapi gua belum nanya ya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan.
0: Kita coba tanya Bang Ambon, kayak belum pengen ngobrol dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya. Sebenarnya.
0: Dari mana coba?
3: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Google ya.
0: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
3: Asik. Muslim. Karena kayak muslimah.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya. Gitu.
0: Wah, gila. Ini
3: religi semua dong. Oh, ya.
2: Harusnya sih begitu.
3: Harusnya.
0: Lu juga baru tau, Om?
3: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: Fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, bisa. Bisa. Bisa pohon sehat ya.
3: Kelapa tadi, Bang.
0: Pohon kelapa.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan lagunya. Oh iya, pramuka. Iya kan?
3: Emang panen
0: dia
3: itu ada
0: koko. Iya. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya. Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo, bener. Doa,
0: ya. Akarnya dicabut ya.
3: Dicabut. Akarnya dicabut, gak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya,
2: betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak, kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah, gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh.
0: Saat
3: paling pas kita googling tuh ada di pertama, terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Yang menderita.
0: Oh iya.
3: Awal itu Fitris, terus pakai THE, The Fitris, sampai sekarang dia lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya,
3: DE, FI, terus di belakangnya puan sehat deh, paling enggak nanti pas ditanya ada
0: artinya. Jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya? Oh iya,
2: udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apalah artis sebuah nama?
0: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak nggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Mungkin orang senyum nih gitu, Fitris gitu.
0: Aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke teman Bro Dua, ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya, gue buka sore hari ini di 0811-101-05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
2: Ya.
0: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka ya.
1: Out of the box
0: banget. Oke, teman Bro Dua, gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kerjasamanya batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, saling kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, okay, berarti ini juga bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, okay, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Di Eropa.
2: Pengennya
3: boleh dong.
0: Belum bisa di spill ya.
3: Enggak, biar gua ngomong Eropa produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya.
0: Tapi buat Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke, pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Benar-benar.
0: Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Kan enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di host-nya.
0: Iya. Bang, harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan dikedengar.
0: Iya. Banyak ya, padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini, nggak jauh-jauh banget ya. Iya, 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, abis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten.
1: Yo, teman Pro 2 balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tadi kamu udah seru-seruan bareng Music Planner ya, yang langsung disiarkan dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan sekarang balik lagi bareng gue Nandi Putra yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai jam 7 sore nanti. Tapi sebelum lanjut, teman Pro 2, gue mau kasih tahu yang penting dan menarik buat kamu. Mungkin kamu Sabtu ini lagi bingung mau makan apa, teman Pro 2. Gue punya yang spesial ya. Mau yang enak, juicy, plus bikin puas. Kalau gitu ini juga bisa jadi pilihan yang pas buat kamu, yaitu di Aston Cilegon Boutique Hotel Taman Pro 2 ada New York Steak Saturday Special. Steak dari daging sirloin yang juicy, lezat, disajin lengkap banget ya dengan mashed potato, sayuran, ada black pepper sauce-nya juga. Dan yang makin bikin menarik, Taman Pro 2, harganya itu murah banget, Rp95.000 net aja. Yes, 98.000 aja. Pas banget buat dinner bareng temen, pasangan, atau keluarga mungkin ya. Dan jangan lupa Taman Pro 2, New York Steak Saturday Special itu hadir setiap hari Sabtu aja. Jadi Sabtu ini kamu gak ada tuh alasan buat bingung mau makan apa nih yang seru bareng keluarga gitu ya, bareng pasangan. Yuk bikin Sabtu kamu lebih spesial, Taman Pro 2. Reservasi bisa di 0851-7416-1925 atau cek Instagram di @astoncilegon. New York Steak Saturday Special di Aston Cilegon Boutique Hotel.
2: Hit shuffle.
3: Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: budaya Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga budaya, bangga Indonesia.

0: Another one. A Wrinkle in Time.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Oke, tahun kedua ini gak kerasa banget ya, udah jam 6:30 dan gimana kabar kamu? Di penghujung sore hari ini, tanggal 26 September 2026 ini, buat kamu mungkin yang sekarang weekend masih di luar rumah gitu ya, masih menikmati masa-masa weekend sebelum nanti kita menyambut hari Senin terakhir di bulan September ya, minggu depan tahun kedua. Dan kita ini langsung masuk ke segmen Sore Cira Hit Shuffle kayak biasa. Buat menemani weekend kamu, kamu boleh banget buat request lagu mungkin ya, yang mau kamu putar, yang lagi mewakili mood kamu di weekend ini tahun kedua, yang mana kamu bebas request lagu dari tahun 2015 sampai 2020 ya, lagu-lagu hitsnya tahun kedua. Karena gue juga, kalau kita inget-inget ya, di tahun-tahun itu banyak kok gitu ya lagu-lagu yang sempat booming, sempat jadi tren juga ya di sosial media ya tahun kedua. Jadi siapin dari sekarang playlist-playlist seru kamu nih, lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Dan itu aja, misalnya kamu mungkin mau update soal kamu hari ini lagi ngapain, lagi sama siapa, di mana, atau mau kemana, mungkin di penghujung sore ini boleh juga langsung aja kirim requestan hits kamu ya, lagu dan juga cerita sore kamu ke WhatsApp kita di 081 11 45 100 16.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

100,6 Prodo, benar teman terbaik kamu. Kali ini ada kabar yang cukup penting buat kita-kita ya teman Prodo, khususnya masyarakat Kota Serang, Banten ya. Ini terkait pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP ya di Kota Serang ini. So far itu masih terkendala di lahan teman Prodo 2. Dari target sekitar 67 kelurahan yang disasar, baru 27 titik yang berhasil nyentuh pengerjaan fisik ya, akibat sulitnya mengamankan lahan ya yang sesuai kriteria dan perhitungan yang sesuai rencana lah, intinya kayak gitu ya. Jadi sebanyak 40 kelurahan sampai sekarang Taman Prodo itu masih ngantri ya, lantaran Pemkot Serang ini belum nemuin lokasi yang memenuhi syarat secara teknisnya kayak gimana, mau itu dari luas area ataupun keterjangkauan akses jalan. Nah, Kabid Koperasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, Marta Satria Subing, ini sempat ngejelasin tahun kedua kalau krisis lahan ini tuh jadi penjegal utama ya, atau tantangan utamanya nih gitu ya, proyek percepatan pembangunan KKMP ini. Marta juga bilang tahun kedua pelaksana proyek sebenarnya udah siap buat mengeksekusi secara langsung ya pembangunan, begitu lahan nih, si lahan ini udah ada. Nah, guna menutup kekurangan lahan di 40 titik tersisa, Pemkot Serang ini quote-unquote ya bergerilya tahun 2022 buat nyisir aset tanah milik pemerintah ya, entah itu Pemkot, Pemprov Banten, sampai ke BUMN.

Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat. Salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Indonesia. Dengan ini menyatakan

soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

Kita masih lanjut di Sore Ceria ini, Taman Pro 2. Dan tadi juga udah kita dengerin secara sama-sama ya, kumandang azan maghrib Taman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau menunaikan ibadah sholat maghrib, boleh sekarang cari-cari musola atau masjid terdekat. Buat kamu mungkin yang sekarang masih di luar atau masih di jalan menuju tempat nongkrong atau menuju rumah, kayak gitu ya. Tapi yang pasti semoga di penghujung sore ini kamu masih dalam keadaan yang semangat ya, yang happy juga gitu. Karena abis weekend, besok kan masih libur Taman Pro 2 ya. Jadi ngapain lah kita bete-bete ya. Anyway, ini Taman Pro 2 ada kabar dari update ya, dari dunia perfilman mancanegara yang kayaknya harus gue kasih tahu ke kamu nih ya. Ini datang dari Lionsgate yang baru aja ngerilis trailer film terbaru yang dia tuh genre-nya thriller, yang mana genre ini gue suka banget. Gue tuh lebih suka horror, lebih suka thriller daripada horror Taman Pro 2 ya. Yang judulnya itu Day Drinker. Yang ini dibintangin sama kembaran gue, Johnny Depp. Terus ada Madeline Klein juga, dan juga ada Penelope Cruz ya. Film ini disutradarain sama Mark Webb, yang dijadwalin tayang di bioskop itu di tanggal 26 Maret tahun depan 2027. Masih cukup lama ya Taman Pro 2. Ini dilansir dari media Variety. The Drinker ini sedikit premis, sedikit pengenalan buat kamu Taman Pro 2. Jadi film ini tuh ngisahin seorang apa sih yang kerjanya di bar tuh bartender. Di sebuah kapal pesiar pribadi gitu, private cruise ya, cruise ship, yang diperanin sama Madeline Klein. Dan ya gak lama ketemu nih sama seorang tamu yang misterius, yang diperanin sama Johnny Depp. Kebayang gak gimana aura Johnny Depp meranin karakter yang misterius Taman Pro 2? Waduh, keren banget ya kayaknya ya. Kapan ya gue sekeren Johnny Depp Taman Pro 2? Dan pertemuan ini ngebawa keduanya itu ke dalam situasi yang kompleks, muncul-muncul konflik lah ya. Mereka juga terlibat dengan seorang tokoh kriminal yang diperanin sama Penelope Cruz ya, dan punya hubungan yang mungkin cukup tidak terduga sebelumnya. Dan di trailer itu, mungkin kalau kamu sekarang nonton di YouTube gitu ya, itu kerasa banget nuansanya, mencekam banget Taman Pro 2. Johnny Depp ini tampil pakai rambut apa ya, rambut beruban gitu ya, sebagai sosok misteriusnya. Mana cocok lagi. Kalau gak salah ada yang bilang Johnny Depp tuh aktor seribu wajah atau apa gitu ya Taman Pro 2, saking dia tuh cocok aja. Mau ditaro sosok seperti apa, sosok misterius cocok, sosok komedi cocok, sosok yang badass juga cocok gitu ya. Jadi mungkin buat kamu yang kangen banget sama film-film dengan genre thriller dan kangen sama skill actingnya Johnny Depp, ini bisa jadi salah satu tontonan yang kayaknya wajib kamu tonton deh. At least mungkin bareng pasangan ya. Biar sama-sama ngelihat ketampanan Johnny Depp Taman Pro 2.

0: Wah, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Adakah?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Taman Pradua, gak kerasa banget ini. Udah mau jam 7 aja, kurang lebih sekitar ya 20 menit mungkin Taman Pradua ya. Gimana, kamu udah sampai rumah? Atau masih di jalan? Atau masih betah nih dari siang nongkrong di coffee shop favorit kamu Taman Pradua? But anyway, besok weekend ini kamu ada rencana mau kemana gak Taman Pradua? Atau ujung-ujungnya rebahan dan ngopi-ngopi lagi nih? Terus Taman Pradua, diantara kamu ada gak sih kalau lagi weekend gitu ya, benar-benar kamu tuh di rumah doang nontonin film, nontonin apa lagi, nontonin gosip di sosmed, atau nontonin hal-hal yang berbau olahraga, apalagi sekarang lagi cukup ramai ya, sepak bola ya, Taman Pradua, badminton juga sekarang lagi lumayan banyak tontonan sih di bidang olahraga. Kayak yang satu ini Taman Pradua, ini ada kabar dari bidang olahraga Timnas Indonesia sih, sepak bola Indonesia ya. Kabar ini datang dari pelatih Timnas Indonesia, John Hartman. Ini katanya yang menilai permainan skuad Garuda katanya bakal semakin tajam nih. Wah, keren dong ya. Seiring bertambahnya pertandingan ya di laga FIFA Asian Cup 2026. Tapi walau demikian, Taman Pradua, kata John juga nih, para pemain ini masih butuh waktulah ya buat kembali. Apa ya, kayak nemuin strategi yang pas, nemuin ritmenya lagi ya. Setelah gak berkumpul nih, gak nongki-nongki lagi ya. Selama 3 bulan terakhir kurang lebih ya Taman Pradua. Ini diketahuin di laga yang lawan Singapura ya, yang Indonesia mengalahkan Singapura 2-0. Itu 2 gol itu dicetak Taman Pradua itu sama Ragnar Orat Mangun dan Ole Romeni. Dan Hartman juga menilai sejumlah pemain baru juga masih butuh waktu ya buat adaptasi lah gitu ya, dengan kondisi pertandingan, kondisi lingkungannya kayak gitu ya. Ia juga nyontohin kayak Dan James ya Taman Pradua, yang dinilai tampil baik sih di laga waktu lawan Singapura gitu ya baru-baru ini. Menurut Hartman juga, kerjasama antar pemain ini masih terus di develop, dibangun, dimatengin lagi selama turnamen. Ia juga bilang Nathan Choaon ini baru pertama kali bermain ya bersama Mitchell Bierman. Begitu juga oleh Romeni. Jadi walaupun udah terlihat cukup solid, tapi ya kita jangan puas lah ya Taman Pradua. Bener kata pelatih timnas kita, kita harus manfaatin waktu sebaik mungkin ya buat matengin strategi, matengin chemistry, karena chemistry di lapangan sih penting banget menurut gua selain strategi Taman Pradua ya. Ya juga nambahin nih Taman Pradua, pelatih timnas kita itu proses membangun kerjasama ini butuh kerja keras banget ya, bukan cuma dari pemain tapi dari seluruh pihak yang ikut andil nih dalam kesuksesan atau nanti kemenangan timnas ya, bukan cuma pemain tapi antar pelatih juga, antar pelatih ke pemain, antar ke manajemen juga mungkin. Jadi semua pihak harus solid ya, bukan cuma pemain di lapangan doang. Dan terakhir, Hartman juga mengapresiasi komitmen timnas kita ya saat menghadapi Singapura Pura. Dan kemenangan atas Singapura ini jadi modal Indonesia juga menurut gue buat menghadapi Malaysia nanti ya di laga berikutnya. Dan pertandingan itu bakal berlangsung di SU GBK di Jakarta hari Senin ya, tanggal 28 September 2026. Jadi buat kamu yang ngaku-ngaku nih, yang mengaku fans sepak bola Indonesia, bukan cuman teriakan di tribun, bukan cuman update-update status, kata-kata semangat di sosial media, tapi kirim doa juga Taman Pradua ya. Jadi kita jangan kendor lah buat mendukung terus nih atlet-atlet kita di lapangan.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman ini.

Salam pro 2, ini gue harus pamit undur diri karena udah mau jam 7. Kayak biasa, kalau gue pamit di sore hari, bakal ada ramai yang bakal nemenin kamu di malam harinya. Dan kayak biasa juga, di Jaga Balap nanti selain bakal didengerin lagu-lagu seru gitu ya, kamu juga boleh banget buat sharing-sharing juga, buat request juga, kamu ceritain aja weekend kamu gimana, so far so good atau not good gitu ya. Tinggal ceritain ke Rama. Thank you banget teman Pro 2 yang udah standby bareng RRI Pro 2 Banten dari subuh ya. Dan jangan lupa buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten karena kita siap buat nemenin kamu dalam segala aktivitas, dalam segala mood, dalam segala kondisi juga gitu ya. So, gue Nandi Putra, teman Pro 2, thank you for listening. See you and bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue Rama. Informasi pertama teman Pro 2, film Warga Rusun 609 merilis trailer final menjelang penayangan di bioskop Indonesia dan trailer terbaru kembali memperlihatkan teror arwah bunga sekaligus kekacauan para penghuni rusun menghadapi ancaman relokasi. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai Kamis 1 Oktober 2026 mendatang.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, Lewis Hamilton kecewa setelah menempati posisi ke-6 pada kualifikasi Formula 1 GP Azerbaijan 2026. Pembalap Ferrari itu tertinggal hampir setengah detik dari Charles Leclerc yang menempati posisi kedua. Lewis menilai performanya sepanjang akhir pekan di sirkuit Baku belum sesuai harapan.

0: Beralih informasi terakhir, teman Pro 2, sebanyak 20 jenazah korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 yang dievakuasi beberapa waktu lalu telah teridentifikasi. Dari 42 kantong jenazah yang dievakuasi, masih ada 22 kantong jenazah yang belum teridentifikasi dan akan dikirimkan ke tim DVI Mabes Polri. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kita akan lanjut di distrik domestik. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan tentunya ragam obrolan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Dan gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 26 September 2006 di Sabtu malam. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan. Dan malam minggu begini enaknya berarti distrik domestik ya teman Pro 2, tempat kita ngobrolin seputar musik, musisi-musisi indie sampai keresahan yang ternyata sering banget masuk ke dalam lirik lagu. Dan pada malam hari ini kita bakal ngobrolin satu kondisi yang mungkin cukup dekat sama anak-anak band umuran 20 gitu ya. Mungkin kamu juga pernah merasain ini, yaitu adalah ngeband di tengah quarter life crisis. Karena makin bertambahnya umur, yang berubah tuh bukan cuma playlist aja, jadwal latihan tuh biasanya udah mulai bentrok sama kerja, sama freelance, sama kegiatan lain, sampai kebutuhan yang makin lama juga makin punya deadline ya teman Pro 2. Dulu latihan tuh bisa sampai malam karena besok masih bisa bangun dan lanjut kuliah. Sekarang besok pagi ada kerjaan, ada meeting, ada deadline, atau mungkin ada tanggung jawab lain yang gak bisa ditunda cuma gara-gara mau bikin lagu. Akhirnya band yang dulunya punya rutinitas, jadi rutinitas tuh sekarang udah kayak kerasa seperti sesuatu yang harus dicari lagi waktunya ya. Bukan karena udah gak suka musiknya, tapi karena hidup tuh udah mulai terlalu banyak tab yang kebuka. Dan di fase ini muncul pertanyaan yang lumayan berat ya teman Pro 2. Musik nih kira-kira masih jadi mimpi, hobi, atau justru bagian dari identitas kita sendiri? Karena kalau udah masuk umuran 20, bahkan ngeband pun kadang ikut kena krisis eksistensi ya. Dan ternyata keresahan seperti ini gak cuma terjadi di kepala anak band aja, ada juga yang mengubahnya jadi karya. So, kita bakalan bahas selama 1 jam ke depan, tapi kamu akan ditemenin dulu sama Kalimaya ya, salah satu musisi indie yang ada di Provinsi Banten dengan judul lagunya 5 Kali.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Yes, teman Produah, baru aja kamu ditemenin satu lagunya Ludi 26 featuring Melisa ya, dengan lagunya berjudul Ku Akan Pulang di Distrik Domestik pada malam hari ini. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact. Kita lagi ngebahas seputar quarter life crisis, karena quarter life crisis itu sering banget dianggap sebagai istilah populer, teman Produah, untuk penggambaran anak muda yang lagi bingung sama hidup. Tapi di dunia psikologi perkembangan, usia 20-an emang merupakan periode yang penuh transisi ya. Konsep emerging adulthood itu menjelaskan bahwa masa akhir remaja sampai usia 20-an dapat menjadi periode ketika seseorang mengalami banyak perubahan sekaligus. Contohnya pendidikan, pekerjaan, hubungan, kemandirian, identity, sampai arah hidup kamu sendiri. Makanya wajar kalau di satu waktu seseorang tuh bisa ngerasa udah dewasa karena punya pekerjaan, tapi 5 menit kemudian itu bisa ngerasa kayak lagi mencari tahu sebenarnya hidup tuh mau dibawa kemana gitu ya. Buat para musisi, kondisi ini bisa kerasa lebih kompleks banget, karena ada dua dunia yang harus berjalan bersamaan ya. Dunia pertama adalah menuntut stabilitas, contohnya kayak kerja, uang, tanggung jawab. Terus dunia kedua meminta ruang untuk bereksperimen, bikin lagu, latihan, manggung, cari sound, dan juga membangun karya. Yang menarik lagi, teman Produah, benturan dua dunia ini justru bisa menghasilkan materi yang lebih personal gitu ya. Pengalaman kerja, hubungan, tekanan sosial, sampai rasa tertinggal itu bisa berubah menjadi cerita dalam sebuah lagu. Jadi, kalau ada anak band yang sekarang latihannya cuma bisa 2 minggu sekali, bukan berarti musiknya udah gak penting ya. Bisa jadi kalender hidupnya aja yang udah mulai berubah, lebih brutal daripada tempo-tempo metronom pada umumnya nih, teman Produah.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di distrik domestik ya. Lagi ngobrolin seputar quarter life crisis dalam konteks musik kali ya. Terus ada satu nama dari kota Serang, teman Pro 2, yang menarik banget buat dibahas. Karena band alternatif indie rock namanya Luminals, itu baru saja membawa warna skena musik kota Serang ke panggung Pesta Pora di tahun ini ya, tepatnya 2026 pada Jumat 25 September yang which is kemarin, teman Pro 2. Kalau kita masuk sedikit gitu ya di anggotanya, karena Luminals ini beranggotakan 5 orang kalau nggak salah. Ada Sakti, ada Gibran, ada Ikhlasul. Mereka ada di vokal semua dan juga gitar. Jadi vokalisnya ada 3, gitarnya juga ada 3, teman Pro 2. Terus ada Dwi juga di bass serta Fajri di drum nih, teman Pro 2. Nah, band ini terbentuk di tengah pandemi sebagai ruang kali ya untuk membuat musik sekaligus berbagi keresahan tentang kehidupan. Nah, keresahan itu kemudian kerasa cukup jelas lewat 25. Ini merupakan single kedua dari mini album Membiru, teman Pro 2. Kalau kita lihat dari judulnya aja emang udah bikin anak 20-an harusnya sih menoleh gitu ya. Karena angka 25 tuh sering kerasa seperti deadline yang gak tertulis. Umur-umur segini emang harus udah kerja mapan, harus punya pencapaian, harus tahu mau jadi apa, bahkan kalau bisa udah punya kehidupan yang kelihatannya sukses di media sosial. Padahal realitanya perjalanan orang beda-beda ya, teman Pro 2. Di 25 itu membawa isu quarter life crisis, tekanan sosial juga untuk mencapai kesuksesan di umur 25 tahun ya, sampai kebiasaan-kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Dan menariknya, keresahan itu gak cuma berhenti sebagai lagu tentang rasa tertinggal aja ya, teman Pro 2. Luminals itu ngebawain gagasan bahwa definisi sukses dan bahagia setiap orang emang berbeda-beda. Jadi dari kota Serang sampai panggung sebesar Pesta Pora, ini top tier festival ya, teman Pro 2, keresahan anak 20-an ternyata bisa punya panggungnya sendiri. Tadi juga kamu udah dengerin lagunya dia, lagunya mereka, yaitu adalah Romantic Misery dan juga satu lagi tadi Membiru ya. Sekarang kita lanjutin lagi dengan karya yang tadi udah kita bahas ya, teman Pro 2. Please welcome Luminals 25.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow!
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Waidan B. Palenewen dan operator F. Wus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Gak kerasa teman produa, Rama udah menemani kamu 1 jam di distrik domestik pada malam hari ini. Dari pembahasan di malam hari ini seputar quarter life crisis gitu ya, kita bisa lihat kalau ngeband di usia 20-an emang punya bentuk perjuangan yang agak-agak berbeda kali ya. Bukan lagi sekedar siapa yang paling rajin latihan atau mungkin siapa yang paling sering manggung. Kadang tantangannya tuh gimana sih 5 orang, 4 orang, 3 orang atau mungkin sebanyak apapun anggota personil kamu di dengan kehidupan masing-masing tuh masih bisa dipertemukan di ruang yang sama untuk berkarya ya. Ada pekerjaan yang harus dijaga, ada keluarga, mungkin ada hubungan juga. Belum lagi yang paling sulit kondisi finansial, target pribadi. Dan di tengah semua itu masih ada lagu yang pengen dibuat sih, itu luar biasa banget ya teman produa. Makanya perjalanan sebuah band di fase ini gak selalu harus diukur dari seberapa sering mereka muncul. Bisa juga dari gimana sih mereka tetap menemukan alasan untuk ngebuat karya ketika hidup tuh lagi rame-ramenya, lagi kacau-kacaunya. Karena di musik indie sendiri emang sering lahir dari hal-hal yang sangat dekat banget sama kehidupan ya. Mulai dari keresahan, kegagalan, hubungan yang berubah mungkin, pekerjaan yang bikin capek, sampai pertanyaan sederhana tentang apakah hidup yang dijalanin sekarang itu udah sesuai dengan yang dulu kita bayangin. Dan mungkin itu juga alasan kenapa lagu-lagu tentang quarter life crisis, misalnya yang punya Luminous juga nih, itu bisa kerasa deket banget ya, karena hampir semua orang punya fase ketika ngelihat pencapaian orang lain dan tiba-tiba ngerasa dirinya tertinggal. Padahal hidup bukan lomba lari ya teman produa. Ada yang mulai duluan, ada yang belok duluan, ada juga yang baru sadar ternyata jalurnya emang beda. Jadi teman produa, kalau malam ini kamu lagi ada di fase quarter life crisis dan hidup tuh kerasa lagi berantakan banget, minimal jangan ikut berantakin jadwal latihan band ya. Tetap berkarya, tetap waras, dan kalau emang misalkan belum sampai tujuan, setidaknya jangan berhenti bikin suara, karena who knows ya, keresahan hari ini justru jadi lagu yang paling kamu banggain di kemudian hari. Kita lanjut lagi di segmen Music and Info.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Pro 2 masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Kita masuk ke segmen Music and Info ya, setelah tadi 1 jam kurang lebih di distrik domestik. Jadi teman Pro 2, kalau misalkan kamu adalah orang yang termasuk dulu ikutan baper sama perjalanan 5 sahabat di film 5 cm, ada kabar terbaru soal semesta film yang satu ini teman Pro 2, karena Herjunot Ali baru aja menanggapi seorang warganet yang berharap film terbaru 5 cm itu bisa memenuhi ekspektasi penonton. Tanggapan tersebut dibagikan sama Herjunot itu lewat Instagram story di akun pribadinya. Nah, film yang dimaksud adalah 5 cm Revolusi Hati ya, yang menjadi prequel dari film 5 cm yang dirilis kalau nggak salah 2012 ya teman Pro 2. Nah, kalau di film ini sebelumnya kita kenal Zafran sebagai sosok yang diperankan sama Herjunot Ali, kali ini ceritanya bakal mundur jauh ke masa SMP ya. Zafran versi muda bakal diperankan sama Roman King. Jadi film ini nantinya bakal ngajak kita ngelihat seperti apa sih kehidupan Zafran sebelum kisah yang selama ini kita kenal di 5 cm. Tapi sejak teasernya dirilis, ternyata warganet tuh udah mulai rame nih membahas beberapa hal ya. Salah satunya karena para pemerannya tuh masih belia sesuai dengan latar cerita yang emang ngambil masa SMP. Ada juga yang menyoroti premis ceritanya termasuk soal anak SMP yang udah bisa berpergian naik kapal. Belum lagi urusan soundtrack yang ikut jadi bahan obrolan di media sosial ya. Nah, film 5 cm Revolusi Hati sendiri itu dijadwalkan tayang pada akhir 2026 teman Pro 2. Artinya masih ada waktu buat kamu yang penasaran dan mungkin lagi mencoba mengingat kembali nih vibe dari film 5 cm yang dulu sempat jadi bagian dari perjalanan anak muda Indonesia. Jadi teman Pro 2, apakah prequel ini bakal membawa nostalgia lama dengan rasa yang baru atau justru bikin kamu punya ekspektasi yang berbeda? Kita tunggu aja ya sampai filmnya tayang. Makanya kita bakalan ngedengerin salah satu lagu yang ikoniknya ya dari official song themnya 5 cm, yaitu adalah Niji di atas awan.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur

0: gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya. Kali ini ada kabar duka teman Pro 2, datang dari dunia musik dan juga seni Indonesia, sang maestro Guru Soekarno Putra itu meninggal dunia pada Sabtu 26 September 2026 pukul 4 subuh lewat 16 menit ya teman Pro 2 waktu Indonesia Barat di Siloam Hospital Semanggi, tepatnya di Jakarta. Beliau berpulang di usia 73 tahun dan mungkin yang kamu belum tahu gitu ya, Guru Soekarno Putra itu dikenal bukan cuma sebagai putra dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, tapi juga sebagai sosok yang punya perhatian begitu besar terhadap budaya dan kesenian Indonesia. Kecintaannya terhadap budaya kemudian dituangkan lewat karya-karya yang sampai hari ini menjadi bagian pentingnya dalam perjalanan seni Indonesia. Salah satu jejak besarnya hadir lewat proyek Guruh Gipsi, kemudian berbagai pagelaran karya cipta bersama Suara Mahardika. Nah, Guruh juga menciptakan sejumlah lagu yang dibawakan oleh musisi-musisi populer di Indonesia, termasuk mendiang Krisye ya. Jadi karya-karya tersebut menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia dan menunjukkan bagaimana budaya tradisional itu bisa bertemu dengan musik modern yang begitu khas. Kepergian Guru Soekarno Putra tentu meninggalkan ruang yang besar di dunia seni Indonesia, tapi karya yang udah lahir akan terus hidup, didengar, dipelajari, dan juga dikenang oleh generasi setelahnya ya. So teman Pro 2, malam ini kita mengenang salah satu sosok yang udah memberikan warna besar untuk musik dan budaya Indonesia. Jadi selamat jalan Mas Guru. Terima kasih juga untuk karya, ide, dan kecintaannya terhadap budaya Indonesia yang sudah dibagikan sepanjang perjalanan nih.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

0: istirahat nih? Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Kali ini kita flashback sebentar ke masa kecil. Mungkin buat kamu yang lahir di era 90-an atau awal 2000-an, ada satu benda yang dulunya rasa level kemewahannya paling tinggi gitu ya. Itu adalah PS2 atau PlayStation 2, teman Pro 2. Nah, ternyata waktu pertama kali dirilis nih tahun 2000 pas banget, punya PS2 di rumah itu bukan sekedar soal hobi aja ya, tapi bisa dibilang jadi simbol status sosial, teman Pro 2. Bayangin aja, harga konsol ini pada masanya itu diperkirakan setara dengan 16 bulan gaji rata-rata masyarakat Indonesia. Jadi wajar kalau misalkan dulu punya PS2 sendiri di rumah dan rasanya kayak punya bioskop pribadi gitu ya. Nah, karena harganya nggak ramah buat kantong kebanyakan orang, muncullah penyelamat masa kecil kita, yaitu adalah rental PS. Tempat yang mungkin ukurannya nggak seberapa, tapi kenangannya bisa sampai sekarang ya, teman Pro 2. Di sana kita kenal dengan sistem patungan billing, rebutan-rebutan stick, sampai ada momen ketika satu orang main, yang lain cuma duduk di samping sambil jadi komentator dadakan. Belum lagi ada yang jago main Winning Eleven, GTA, dan game favorit lainnya ya. Yang main satu orang, yang tegang tuh satu rental, teman Pro 2. Dan lucunya sekarang mungkin sebagian dari kita udah punya kemampuan buat beli PS2 sendiri ya. Bahkan kalau mau nostalgia sekalian, PS5 pun bisa masuk wishlist. Tapi ada satu hal yang ternyata nggak bisa dibeli pakai uang sebanyak apapun, teman Pro 2, yaitu adalah suasana rental PS zaman dulu. Tombol-tombol suara stick gitu ya, yang dipencetnya brutal banget, teriakan-teriakan teman yang hampir menang, atau mungkin patungan buat nambah billing, sampai momen ketika waktu mainnya tinggal 5 menit, tapi rasanya kayak baru mulai gitu ya. Jadi ini bukan cuma soal main game aja, teman Pro 2, itu nih soal masa kecil yang sekarang cuma bisa kita kunjungin lewat ingatan aja nih.

0: That's why I am red.
1: Ya, halo.
2: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Jam 9?
2: Ya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas,
1: wes. Mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
1: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Yo, sup, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Baru saja kamu ditemenin satu lagunya Coldplay ya, berjudul All My Love di Jaga Malam hari ini. Masih ditemenin sama Rama juga, teman Pro 2. Kali ini kita berada di penghujung segmen Music and Info. Jadi teman Pro 2, kalau biasanya kita kenal film dengan pemeran manusia, kali ini ada satu film pendek yang pemeran utamanya justru seekor kucing. Nah, film pendek berjudul Meong, beneran Meong teman Pro 2. Ini merupakan karya mahasiswa Liga Film Mahasiswa ITB ya. Dan dia berhasil membawa pulang penghargaan Most Inspiring Film Award di Next Scene Kids dan juga Youth Film Festival 2026. Yang bikin menarik lagi, film drama Slice of Life ini mengambil sudut pandang seekor kucing kampus bernama Siti. Ceritanya itu mengikuti keseharian seorang mahasiswa yang sedang menghadapi tekanan ketika menyelesaikan tugas akhir. Dengan Siti ini, si kucing yang hadir sebagai teman di tengah masa-masa sulit tersebut ya. Tapi ternyata mencari pemeran utama untuk film ini gak semudah buka pintu terus manggil push push push teman Pro 2 ya. Jadi ada susahnya nih karena tim produksi sampai melakukan casting terhadap hampir 40 kucing yang ada di lingkungan kampus ITB sebelum akhirnya menemukan Siti nih sebagai pemeran yang dianggap paling cocok. Proses syutingnya juga dilakukan dengan perhatian ekstra ya teman Pro 2, karena tentunya melibatkan hewan. Kondisi Siti juga jadi salah satu prioritas tim produksi. Kalau si Siti mulai menunjukkan tanda-tanda stres, proses pengambilan gambar langsung dihentikan sementara. Jadi bukan cuma ngejar adegan bagus aja, tapi juga kenyamanan sang pemeran juga tetap diperhatikan ya. Menariknya lagi teman Pro 2, dari seekor kucing kampus yang mungkin awal cuma mondar-mandir di lingkungan ITB, Siti si kucing ini akhirnya berubah jadi bintang film pendek yang membawa cerita sederhana tentang tekanan, pertemanan, dan juga kehidupan mahasiswa. Dan mungkin ini juga jadi pengingat buat kita teman Pro 2, kalau kadang di tengah hidup yang lagi ruwet, yang kita butuhin tuh bukan nasihat panjang ya, tapi cukup ada satu makhluk berbulu yang duduk di samping kita. Itulah bos kita ya, kita babunya teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, setelah tadi ya di segmen Music and Info dari jam 8 sampai jam 9 malam, kita masuk ke cerita penutup hari ini. Mungkin teman Pro 2 pernah gak sih kamu janjian sama seseorang mungkin jam 7 malam gitu ya, apalagi sekarang lagi malam minggu nih. Terus dari jam 7 lewat dikit, itu masih santai karena ngerasa paling juga yang lain belum datang gitu ya. Turns out 15 menit kemudian kita baru mulai siap-siap ya. 30 menit kemudian baru muncul tuh muka-muka tanpa dosa ya teman Pro 2. Padahal mungkin orang lain udah duduk, udah nunggu, atau mungkin udah ngatur ulang aktivitasnya cuman karena ngikutin waktu yang udah disepakatin. Disinilah tepat waktu sebenarnya bukan cuma jadi persoalan angka di jam doang dengan teman Pro 2. Datang sesuai waktu yang disepakati itu emang sederhana banget, tapi ada pesan sosial di dalamnya ya. Waktu orang lain juga punya nilai nih. Jadi kamu gak cuma membawa tubuh ke sebuah tempat, ke coffee shop atau apapun itu, tapi juga tentunya bawa komitmen ya. Makanya ketika seseorang bilang akan datang di pukul 7 dan benar-benar berusaha hadir di sekitaran waktu tersebut, yang dihargain tuh bukan sekedar jam 7-nya aja teman Pro 2, tapi usaha menjaga sebuah kesepakatan. Dan ini menarik banget karena kita sering menganggap terlambat tuh sebagai sesuatu yang kecil ya, selama nggak ada kerugian besar. Padahal buat orang yang nunggu 15 menit tuh bisa berarti 15 menit yang sebenarnya bisa dipakai buat hal yang lain. Jadi kalau misalkan selama ini tepat waktu dianggap cuma kebiasaan orang yang terlalu disiplin, mungkin perspektifnya perlu digeser dikit ya. Tepat waktu itu salah satu bentuk paling sederhana dari menghargai waktu orang lain. So kita bahas 2 jam ke depan secara dalam ya teman Pro 2. Makanya kamu akan ditemenin dulu satu lagunya Kendrick Lamar, Loader, di malam hari ini.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

2, menjadi orang yang tepat waktu jelas punya sisi enaknya gitu ya. Kamu gak perlu datang sambil lari-lari, napas ngos-ngosan, rambut mungkin belum beres, atau mungkin sambil ngetik pesan bahwa sebentar lagi udah sampai gitu ya. Padahal Google Maps aja masih menunjukkan perjalanan 27 menit. Kamu punya ruang juga nih biasanya untuk menyiapkan diri, untuk memahami situasi dan masuk ke sebuah kegiatan yang kondisinya juga lebih siap gitu ya. Dalam konteks kerja atau kuliah, kebiasaan mengatur waktu juga membantu banget aktivitas bersama berjalan juga lebih teratur gitu ya. Tapi jangan salah teman perdua, ada capeknya juga nih. Orang yang terbiasa datang tepat waktu, kadang justru jadi pihak-pihak yang paling sering nunggu. Kasian banget ya. Udah datang 10 menit lebih awal, ternyata yang lain baru bergerak dari rumah. Udah nyiapin agenda, ternyata acaranya molor. Mungkin juga udah ngitung nih perjalanan dengan realistis, ternyata orang lain punya definisi waktu yang jauh lebih fleksibel. Akhirnya muncullah tuh ya pertanyaan-pertanyaan klasik, buat apa gue tepat waktu kalau misalkan ujung-ujungnya nunggu juga. Di titik ini, tepat waktu bukan berarti kamu harus selalu datang lebih awal, terlalu awal, atau mungkin mengorbankan seluruh energi supaya nggak terlambat gitu ya. Ada konteks yang tentunya perlu diperhitungkan, misalnya jarak, kondisi lalu lintas, belum lagi transportasi, belum lagi kalau ada keadaan darurat, sampai perubahan agenda emang bisa membuat seseorang terlambat. Yang membedakan adalah gimana sih seseorang mengelola keterlambatan tersebut. Jadi tepat waktu itu bukan lomba siapa yang paling cepat sampai, ini lebih ke kemampuan membaca situasi dan nggak menjadikan keterlambatan pribadi sebagai beban bersama. Datang on time tuh boleh ya teman berdua, tapi jangan sampai hidup kamu juga berubah jadi ruang tunggu permanen nih.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Kita lagi ngebahas seputar orang yang tepat waktu dan orang yang ngaret ya, teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke part yang biasanya bikin orang-orang debat gitu ya. Nah, ngaret itu sebenarnya masalah budaya atau emang kebiasaan individu aja? Karena kita tuh sering banget ya ngedengar kalimat bahwa acara di Indonesia tuh emang bisa molor banget. Misalkan jam yang tertulisnya jam 7 malam, kadang kerasa seperti angka dekorasi aja ya, sementara semua orang secara gak tertulis memahami acara tuh baru benar-benar mulai tuh ketika kayaknya di jam 8 gitu ya. Masalahnya muncul ketika kebiasaan ini juga dibawa ke semua konteks. Misalnya janjian nongkrong mungkin masih bisa dinegosiasiin. Tapi ketika udah menyangkut interview kerja, rapat, atau mungkin kelas, pelayanan, belum lagi pekerjaan gitu ya. Keterlambatan tuh biasanya punya efek yang berantai. Satu orang terlambat itu bisa bikin orang lain ikutan nunggu, agendanya mundur, dan waktu yang tersedia juga makin dikit. Ya. Menariknya teman Pro 2, penelitian tentang rapat yang dirangkum oleh American Psychological Association itu menunjukkan bahwa keterlambatan peserta sekitar 5-10 menit dapat berkaitan dengan penurunan kepuasan, efektivitas, dan juga produktivitas rapat. Jadi persoalannya bukan sekedar orang terlambat 5 menit lalu semua dunia runtuh. Yang penting adalah efek domino dari keterlambatan ketika beberapa orang bergantung sama jadwal yang sama. Makanya mungkin kita nggak perlu perang antara kaum on time dan kaum ngaret gitu ya. Cukup bedakan mana situasi yang santai, mana situasi yang waktunya emang mengikat banyak orang. Karena jam ngaret kalau misalkan dipakai buat ikat pinggang gitu ya, lama-lama celana juga jatuh, teman Pro 2. Sebelum kita lanjutin lagi pembahasan di malam hari ini, Rama mendapati request ya dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Taylor Swift yang Only the Young. Oke deh, langsung kita play aja di malam hari ini.

0: yang curhat nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam.

plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan, lalu siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan.

aja kamu ditemenin satu lagunya Bara Suara Pancarona di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Masih ditemenin sama Rama tentunya di Jaga Malam. Kita masih ngobrolin seputar orang-orang ngaret dan orang-orang on time. Sekarang kita bikin agak sedikit kontroversial kali ya. Kira-kira apakah tepat waktu selalu berarti lebih baik? Belum tentu juga ya. Karena ada kondisi ketika seseorang terlalu terpaku sama jadwal sampai lupa kalau manusia tuh hidup di dunia yang gak selalu berjalan sesuai kalender. Misalkan teman terlambat karena kecelakaan, karena mungkin transportasinya bermasalah, mungkin juga keluarganya lagi butuh bantuan, atau mungkin situasi lain yang emang gak bisa diprediksi teman Pro 2. Dalam kondisi seperti ini, menghakimi seseorang hanya karena angka di jam jelas gak cukup gitu ya. Sebaliknya, toleransi juga punya batas. Kalau misalkan keterlambatan terjadi terus-menerus, selalu tanpa kabar apalagi, dan orang yang nunggu dianggap harus memahami tanpa batas, itu udah bukan sekedar soal flexibility ya. Ada ketidakseimbangan dalam pembagian waktu. Satu, orang bebas mengubah jadwal, sementara orang lain harus menyesuaikan. Nah, penelitian tentang pengalaman itu menunggu juga gitu ya. Itu menunjukkan bahwa bukan cuma durasi menunggu yang mempengaruhi respon seseorang, tapi juga gimana sih waktu menunggu itu dipersepsikan dan gimana sih informasi mengenai keterlambatan diberikan. Ini sumbernya dari Science Direct, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita artiin secara sederhananya, komunikasi itu punya peran besar banget ya. Terlambat tuh bisa terjadi, menghilang tanpa kabar adalah persoalan yang berbeda. Jadi mungkin ukuran kedewasaan bukan apakah kamu pernah terlambat atau enggak. Yang penting adalah apakah kamu sadar bahwa keterlambatan kamu punya konsekuensi bagi orang lain. Jadi telat tuh bisa dimaklumin, bikin orang nunggu sambil pura-pura enggak tahu, itu levelnya udah berbeda banget ya teman Pro 2. So, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita di malam hari ini, Rama dapetin request lagi dari pendengar bernama Theo. Dia pengen request lagunya Nadif Basamalah ya, yang bergema sampai selamanya. So, enjoy pada malam hari ini teman Pro 2.

0: Asli, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Non Produah, waktunya sesi fun fact. Ternyata pengalaman menunggu itu nggak selalu sama dengan waktu yang benar-benar berjalan. Sejumlah penelitian mengenai waiting time itu menunjukkan bahwa persepsi manusia terhadap durasi menunggu bisa dipengaruhi sama ekspektasi, informasi, aktivitas selama menunggu, dan kondisi situasinya. Dalam sebuah eksperimen tentang layanan konsumen, informasi mengenai perkiraan waktu tunggu ditemukan dapat mengurangi kecenderungan orang memperkirakan waktu tunggu lebih lama dari kenyataannya. Ini dikutip dari Science Direct ya. Makanya ada pengalaman yang sangat relatable, yaitu adalah nunggu teman 10 menit sambil ngobrol atau scrolling media sosial itu kerasa cepat banget. Tapi nunggu 10 menit tanpa tahu kabar orangnya datang atau enggak gitu ya, itu rasanya lama banget ya. Bahkan penelitian pada layanan kesehatan menemukan bahwa persepsi terhadap waktu tunggu dan kualitas informasi yang diberikan itu berkaitan dengan kepuasan pengguna. Sementara durasi aktual aja itu enggak selalu menjadi penentu utama. Jadi ketika seseorang memberi kabar bahwa dia masih terjebak macet atau memperkirakan tiba kira kurang lebih 2 sampai 30 menit lagi, situasinya itu bisa kerasa berbeda dibandingkan ketika dia menghilang tanpa informasi. Jadi bukan berarti keterlambatan otomatis menjadi oke ya, tapi kepastian membuat orang lain bisa mengatur ulang waktunya nih teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita lanjutin pembahasan kita. Kita ngobrolin seputar on time di era digital. Kira-kira masih relevan atau enggak ya? Karena sekarang kita hidup di zaman ketika semua orang tuh punya schedule digital gitu ya. Mulai dari alarm, reminder, belum lagi Google Maps, live location, sampai notifikasi yang setiap beberapa menit itu mengingatkan bahwa ada sesuatu yang harus dilakuin. Ironisnya, teknologi yang seharusnya membuat kita lebih sadar waktu kadang malah membuat kita merasa bisa mengatur waktu seenaknya gitu ya. Janjiannya jam 8, jam 7.50 masih rebahan gitu ya, karena ngerasa bisa langsung pesan kendaraan online. Padahal teknologi itu sebenarnya justru bisa membantu kita memperkirakan waktu dengan lebih realistis. Kalau misalkan perjalanan biasanya membutuhkan 30 menit, ditambah kemungkinan macet, cari parkir atau jalan ke tempat parkir ke lokasi, maka ya waktu berangkat seharusnya nggak dihitung dari kondisi ideal. Yang dihitung adalah kondisi yang paling masuk akal. Hal yang sama berlaku dalam komunikasi digital juga teman Pro 2. Bahkan penelitian terbaru tentang keterlambatan balasan pesan itu menunjukkan bahwa toleransi seseorang terhadap delay dipengaruhi sama konteks, urgensi pesannya, sama pola respon sebelumnya. Jadi ekspektasi waktu di dunia digital pun tetap ada ya teman Pro 2. Balas chat itu bukan cuma persoalan cepat atau lambat, tapi konteks dan ekspektasi yang udah terbentuk. Jadi kalau teknologi memberikan kita alarm, kalender, maps, bahkan reminder, tapi masih telat juga, mungkin masalahnya bukan kekurangan teknologi. Mungkin emang ada di kitanya aja teman Pro 2. Makanya yuk dievaluasi.

0: banget nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Gak kerasa Rama udah menemani kamu kurang lebih 4-5 jam teman Pro 2. Kita lagi ngebahas seputar manusia on time dan manusia ngaret. Ya pada akhirnya tepat waktu bukan berarti hidup tuh harus kaku gitu ya. Justru orang yang benar-benar paham waktu biasanya tahu kapan harus disiplin dan tahu kapan harus fleksibel. Ada momen ketika 5 menit keterlambatan tuh bukan jadi masalah besar, tapi ada juga momen ketika 5 menit tuh bisa bikin orang kehilangan kesempatan, ngelewatin kendaraan mungkin, ngacau agenda, atau mungkin membuat satu kelompok jadinya nunggu gitu ya. Yang paling penting adalah kesadaran bahwa waktu tuh bukan cuma milik kita ya teman Bro 2. Ketika kamu udah buat janji sama orang lain, ada bagian dari waktu mereka yang secara nggak langsung ikut masuk ke dalam kesepakatan itu. Makanya hargai waktu orang lain, nggak selalu harus dalam bentuk hadiah atau mungkin perhatian besar atau mungkin gestur dramatis ya. Kadang sesederhana datang ketika kamu bilang akan datang. Jadi teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan di malam hari ini. Dan terima kasih juga udah request ya. Besok masih ditemenin sama Rama lagi. So, tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton,

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Sabtu tanggal 26 September 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Banten mengudara pada frekuensi FM 100,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 27 September 2026, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sampai ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya, biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan belamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim,
taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang. Sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar." Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non Muslim tapi bukan keluarga tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan. Menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku ridha terhadap Islam sebagai agamaku, aku ridha terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari binatang. Begitu luar biasa.
Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah, dengan ucapan assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam.

kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama dan orang lain, ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri, dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita, saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, mewujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Keberbedaan ciptaan-ciptaannya, tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya

سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13 dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang, dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibah.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Sekarang Work Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama. Taman Pro 2, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat semakin meluas. Luas area terdampak kebakaran kini diperkirakan mencapai 977,74 hektar. Kebakaran pertama kali terdeteksi di Bukit Setampol pada Selasa 22 September 2026. Api kemudian merembet hingga puncak Sangkareang, kawasan TNGR Resort Torean dan Senaru. Kepala Subbagian Tata Usaha TNGR Astekita Ardia Risto mengatakan tahun kedua, angka luasan tersebut masih merupakan estimasi untuk sementara waktu. Untuk menangani kebakaran, sebanyak 80 personil gabungan telah diterjunkan ke sejumlah titik.
1: Info Pro 2.

Beralih ke kabar selanjutnya yang datang dari ganda putri Indonesia Lani Tria Mayasari dan Esther Narumi Triwardoyo yang harus mengakui ketangguhan pasangan Jepang Mikoto Aiso dan Momoha Niimi. Lani dan Esther tahun kedua takluk 2 set langsung dari unggulan pertama Polytron Surabaya International Challenge 2026 di babak semifinal. Lani dan Esther kalah dengan skor akhir 13-21, 16-21 dalam tempo 42 menit permainan. Pertandingan sendiri itu berlangsung di Gor Bulutangkis Sudirman pada hari Sabtu 26 September 2026.

0: Dan informasi ketiga tahun peradua, Head of Marketing The Park Pejaten Kevin Lineria menilai Fast Fest 2026 mempertemukan tradisi Nusantara dengan kehidupan modern Indonesia. Menurutnya, pelestarian budaya tidak harus membawa masyarakat kembali ke masa lalu, tetapi menghadirkan nilai tradisi secara relevan kini. Ia mengatakan pengalaman menjadi pemenang putra-putri Batik Nusantara pada tahun 2016 membentuk pandangannya terhadap pentingnya keberlanjutan budaya Indonesia. Ia melihat pusat perbelanjaan modern dapat menjadi ruang bertemunya masyarakat sekaligus mengenalkan kekayaan wastra Nusantara kepada generasi muda. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pro 2, kita lanjut di segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: Hey, selamat pagi tahun kedua. Hai hai semuanya, semoga di pagi hari ini tanggal 27 September 2026 ini ya, di tanggal yang udah menuju tanggal-tanggal krisis ya. Kamu masih sehat selalu dan apa kabar juga, semoga kamu baik-baik aja di luar sana tahun kedua, atau masih di, belum di luar, mungkin masih di dalam rumah ya. Senang banget rasanya gue Nandi Putra bisa menemani aktivitas kamu di minggu pagi ini, weekend ini. Gimana tahun kedua kamu, ada list-list mau kemana gitu ya pagi ini? Udah ada yang udah bangun belum nih, siap-siap mau berangkat perjalanan jauh, atau kamu masih rebahan aja? Karena bingung gitu ya, minggu ini mau weekendan kemana, di rumah aja deh gitu ya, ujung-ujungnya nonton film lagi. Nonton filmnya di kamar lagi ya tahun kedua. Anyway, apapun aktivitas kamu, mudah-mudahan kamu bakal happy terus ya sepanjang hari ini sampai menyambut besok hari Senin lagi tahun kedua. Dan tentu aja di sepada ini, selain gue kasih kamu update-update yang ringan-ringan dulu aja buat mengawali hari, gue juga bakal kasih kamu playlist-playlist yang ini gak kalah seru juga ya tahun kedua.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tahun Pro 2 biasanya kalau pagi-pagi itu kan kita butuh sarapan plus butuh yang semangat. Semangat ya, yang bisa bikin semangat gitu maksudnya ya. Atau kamu belum sarapan Tahun Pro 2 di pagi ini. Ah sayang banget karena gue baru banget ya. Tadi sekitar jam berapa ya? Jam 6, kurang lebih jam 6 deh gitu. Gue udah makan warteg ya. Tadi gue bingung mau makan apa pagi-pagi. Biasa udah kayak cewek Tahun Pro 2 ya, bingung mau makan apa gitu kan. Akhirnya gue putuskan buat makan warteg pakai telur balado. Aduh enak banget Tahun Pro 2 ya. Yang menu sarapannya samaan kita tos dulu deh pokoknya ya di pagi hari ini Tahun Pro 2. Tapi yang kayak tadi gue bilang, selain butuh sarapan, biasanya pagi-pagi itu kan butuh yang apa ya, bisa bikin semangat. Kayak kabar yang satu ini Tahun Pro 2 yang bisa bikin kita tuh semangat dan bangga nih sama negara kita ini, khususnya buat atlet-atlet kita ya. Karena kabar ini tuh datang dari lifter Indonesia yaitu Rahmat Erwin Abdullah yang berhasil meraih medali emas di Asian Games ya 2026 nomor 75 kg putra. Wow, keren banget kan Tahun Pro 2. Ya ini mencatat angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean and jerk di partai final. Gokil ya Tahun Pro 2. Seorang manusia bisa ngangkat beban segitu beratnya, 200 kilo bayangin loh. Itu udah kayak ngangkat motor gak sih Tahun Pro 2. Dan sebenarnya Rahmat itu tertinggal ya dari Ri Chong Song pada snatch nih, setelah lifter Korea Utara ini membukukan angkatan 162 kg di kesempatan ketiga. Tapi Rahmat itu tetap calm gitu, tetap stay calm aja, stay cool aja, tenang aja gitu ya, dan menjaga peluang ya lewat strategi angkatan yang bikin persaingan kelas 75 kg itu makin ketat. Dan di sesi clean and jerk ini Rahmat membuka angkatan dengan 200 kg lalu naikin lagi jadi 206 kg di kesempatan berikutnya ya. Dan angkatan 206 kg ini bikin Rahmat kembali memimpin setelah Wirafon Wichuma ya ini lebih dahulu mencatat 205 kg pada percobaan keduanya. Jadi Rahmat ini mengunci emas gitu ya dengan total angkatan itu 366 kg. Unggul tipis dari Wirafon Wichuma yang mengumpulkan 365 kg secara overall ya keseluruhan Tahun Pro 2. Dan total angkatannya yang 366 kg Rahmat juga itu memecahkan rekor dunia. Gokil. Gimana Tahun Pro 2? Setelah dengar kabar ini kamu jadi pengen ngangkat-ngangkat yang berat-berat enggak? Kalau saran gue sih jangan ya, minimal angkat galon dulu deh di rumah ya.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Ayah.

keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Yo, Tamu Pro 2 kita masih lanjut di Spada 101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Dan masih gua kasih kamu update-update menarik ya. Di pagi ini Tamu Pro 2 kali ini ada kabar yang menarik banget datang dari Keira Knightley yang kembali memerankan Helen ya dalam trailer perdana Black Dove season kedua yang ini udah dirilis resmi sama Netflix ya, Taman Pro 2. Yang mana kita tahu sendiri ini tuh dia tuh bergenre thriller tapi ada actionnya juga ya. Kebetulan bakal menghadirkan 6 episode yang masing-masing itu berdurasi sekitar kurang lebih 1 jaman gitulah ya. Dan dijadwalin tayang itu di 5 November. Bulan depan bentar lagi Taman Pro 2. Ya, kurang lebih sekitar seminggu lebih sedikit lah ya lagi. Melansir dari Variety, Taman Pro 2 di musim kedua ini Helen ini masih ngebocorin rahasia negaranya ke organisasi rahasia Black Doves ya, sesuai sama judulnya. Tapi situasi yang dihadepin nih ya, tantangannya itu menjadi semakin danger ya, berbahaya banget pokoknya setelah berbagai peristiwa itu di musim sebelumnya. Jadi nyambung Taman Pro 2 ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang mau nonton, kayaknya menurut gua sih better kamu tonton dulu yang season pertama. Biar mungkin ada poin-poin, ada lore-nya, ada alur-alur yang takutnya kalau kamu tonton langsung musim kedua, takutnya gak paham ini kok bisa kayak gini, ini kok bisa kayak gitu, gitu ya. Nah, suami Helen, Taman Pro 2 Wallace, ini diperanin sama Andrew Buchan, juga tengah bersiap jadi Perdana Menteri gitu ya di film ini. Dan kondisi ini bikin Helen harus menghadapi situasi yang makin ruwet gitu ya, makin rumit dan beresiko. Yes, ya sebenarnya mungkin buat kamu yang udah ngikutin series ini Taman Pro 2 di season pertama ya, nama-nama ini mungkin gak asing. Tapi again, buat kamu yang mungkin baru denger nih ya, ternyata ada series thriller aksi kayak gini, kayak Black Dove gini, langsung aja ditonton nanti tanggal 5 Taman Pro 2. Lumayan jadi bahan tontonan di rumah gitu ya, buat menemani kamu di saat gabut gak sih.